0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta,

Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Sama Prilly juga, kalau misalkan dulu ada materi yang gak dipahami saat berada di kelas, atau kebetulan kamu lagi kondisi berhalangan untuk menghadiri kelas sehingga tertinggal materi, biasanya kan suka minjem buku catatan teman, atau bahkan kayaknya nyari sendiri di searching gitu ya, di perangkatnya. Nah, akan tetapi saat ini tuh dengan perkembangan teknologi bisa mencari jauh lebih banyak lagi menggunakan sumber kayak misalkan YouTube yang punya relevansi sama dengan materi yang ingin kamu cari, atau bahkan kemudian ngemanfaatin AI yang jenisnya sudah banyak sekali untuk mencari referensi yang kebetulan kamu tuh nggak bisa dapatin karena beberapa hal tadi. Atau kebetulan ketika dijelasin kamu tuh nggak mudeng ya, nggak terlalu memahami sih apa maksudnya, sehingga ketika kelas selesai nyoba nyari lagi kira-kira kalau dibahasain dengan sederhana itu maknanya akan seperti apa. Nah, hal seperti ini tuh membuat belajar menjadi berbeda bagi seorang pelajar, dan begitupun dengan menyelesaikan pekerjaan bagi seorang pekerja di kantor. AI bisa membantu mulai dari nyusun laporan, kemudian juga ngebikin presentasi, ngerangkum rapat, sampai ngolah data, hingga analisa yang bisa didapat, dan ini memudahkan bagi si penggunanya. UMKM juga demikian, teman. Kalau lagi bingung nih dengan permasalahan yang dihadapi, apakah itu soal penjualan atau pengen nge-upgrade bisnisnya, kira-kira momennya tepat nggak? Asalkan data-datanya ada, maka ini bisa dimasukin semua ke dalam AI, dan si pelaku UMKM-nya itu bisa mendapatkan insight. Ingat ya, insight yang pada akhirnya ini akan membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga owner juga akan lebih singkat mengerjakan hal-hal teknis. Nah, AI bagi seorang pekerja pada akhirnya ini akan membantu sekali untuk si pekerja lebih banyak menghabiskan porsi dalam hal berpikir, kemudian juga berinovasi, dan juga mengambil keputusan yang tepat. Lalu ada banyak pertanyaan nih, kalau misalkan semua bisa dibikin atau dikerjain sama AI, apa dong yang gak bisa, atau apa dong yang seharusnya dilakukan oleh yang bersangkutan? Ada yang optimis kalau AI itu bisa ngebuka profesi baru yang sebelumnya itu gak pernah ada, dan ada yang pesimis juga kalau AI bakal nutup profesi yang selama ini udah eksis. Nah, di tengah perdebatan muncul juga nih satu pandangan yang menarik, teman. Mungkin persoalannya ini bukan tentang AI, tapi tentang bagaimana kita ngemanfaatin si AI-nya. Terus juga belajar untuk melihat dan memproses suatu pekerjaan itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan memberikan nilai tambah yang selama ini belum ada. Kalau dulu tuh kemampuan ngetik cepat menjadi salah satu skill yang wajib dimiliki kalau misalkan kamu berada di bagian administrasi, selain soal rumus-rumusnya juga dan pembuatan laporan. Tapi sekarang dengan speech to text hingga kemudian AI saat ini yang bisa memberikan hasil berdasarkan prompting yang dibuat, maka kemampuan untuk mengetik cepat masih boleh, tapi masih apa ya, masih diperlukan. Akan tetapi untuk nilainya maka akan lebih baik lagi jika digeser ke kemampuan prompting tadi. Karena tidak sedikit juga nih, kayak misalkan yang profesinya sebagai kreator konten, mereka tuh ngebagiin prompt ketika akan menghasilkan skrip untuk konten, atau akan menghasilkan footage ketika akan membuat video, atau membuat proposal, dan juga ide-ide yang dinilai
ini bisa membantu seorang konten kreator.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Teman masih di 92,6 untuk edisi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Dah, kalau misalkan dulu itu kemampuan mengetik cepat menjadi salah satu yang penting, saat ini tetap penting juga. Tapi dengan berkembangnya AI, maka yang lebih penting itu adalah mengenai apa yang ditulis dengan cepat, mengenai ide apa yang ditulis dengan cepat tadi di dalam prompting. Nah, tentu saja pada akhirnya kita nggak bisa tutup mata ya, dan juga nggak bisa betul-betul menghindari perkembangan AI di keseharian, khususnya di masa-masa berikutnya. Meskipun AI ini bisa menghasilkan baik itu berupa tulisan, kemudian juga gambar, musik, bahkan video yang bisa menjadi film, tapi tetap aja AI itu punya batas untuk saat ini, teman, karena dia itu kan berdasarkan data yang sudah dimasukkan sebelumnya atau kemudian yang sudah dipelajari oleh si mesinnya dengan pola-pola yang juga sudah dimasukkan. Sebaliknya, manusia itu punya sesuatu yang sampai dengan saat ini itu belum bisa ditiru sepenuhnya, baik itu soal empati, kemudian juga soal intuisi, soal memahami konteks yang kompleks. Bahkan ini pun di AI sering sekali terjadi kekeliruan ketika kita memberikan prompting dengan mengevaluasi hasil yang ia keluarkan. Karenanya, karya yang baik itu nggak cuma soal bagaimana dihasilkan oleh AI, tapi tentang kolaborasi antara manusia dan juga AI-nya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

I love you. Tema Priodo masih dari lantai 1 Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di 92,6 FM untuk edisi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Masih aku yang menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Nah teman, kita ini Indonesia lagi mengalami yang namanya bonus demografi. Artinya usia produktif itu jauh lebih banyak, angkatan kerja lebih banyak, sehingga butuh yang namanya lapangan pekerjaan. Ironisnya teman, ini belum terfasilitasi dengan maksimal. Kenapa? Karena banyak nih generasi muda yang mengeluhkan, wah sulit sekali dapat pekerjaan sekarang. Padahal kalau ngelihat dari riwayat udah keren, lulusannya juga keren, tapi udah lamar sana sini balasan HRD kamu over kualifikasi. Bukan satu dua yang mengalami hal sulitnya untuk masuk ke dalam dunia kerja, teman. Ada banyak sekali di luar sana, mulai yang ijazahnya keren sampai yang hanya tamatan SMA. Tanpa mengecilkan kemampuan untuk tamatan SMA, tapi memang teman Praldua, kalau yang berkualifikasi saja sulit untuk mendapatkan pekerjaan, gimana untuk yang kelas blue collar? Kalau dulu tuh anggapan mahasiswa wisuda sering dianggap sebagai akhir perjuangan. Ketika nyampe di realita, ternyata wisuda gak ada apa-apanya. Garis akhir tidak terjadi dan garis awal baru saja dimulai untuk masuk ke dunia kerja atau rebutan kerjaan. Perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, dan otomatisasi buat dunia kerja itu gerak berbeda dari masa lalu, teman. Banyak perusahaan sekarang nyari kandidat nggak cuma lihat ijazah, tapi juga ngelihat kemampuan adaptasinya, ngelihat kemampuan belajar hal barunya, serta keterampilan soal digital. Di sisi lain memang banyak juga nih pekerjaan lama yang sudah berubah bentuknya, sehingga posisi yang dulu banyak menjadi kurang dan digantikan dengan profesi-profesi baru yang bermunculan. Sayangnya gak semua lulusan siap menghadapi perubahan ini. Akibatnya kesenjangan antara kemampuan para peserta dan juga kebutuhan terjadi di lapangan.

0: juta 430.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Jalan ya. Sahrial Abadi, inisiator

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Cuma bro, kalau misalkan dulu itu jumlah pekerjaan lebih banyak daripada jumlah pekerja atau para pelamarnya, maka sekarang itu enggak lagi. Pekerjaannya jauh lebih banyak ketimbang pekerjaan pelamarnya lebih banyak dibandingkan pekerjaan yang tersedia. Dan setidaknya nilai yang terjadi di Indonesia. Kalau dulu jumlah lowongan 10 pendaftarnya cuma 2 atau 5, maka berebutan nih untuk si tenaga kerjanya agar bisa menempati posisi yang tersedia. Nah, setidaknya nilai yang terjadi di tahun 70-an, di tahun 60-an, jauh sekali ya dengan tahun sekarang, yang pada akhirnya semakin banyak orang jumlah pekerjaannya tapi gak semakin bertambah cepat sebagaimana pertambahan orangnya, sehingga satu lowongan bisa saja diperebutkan oleh lebih dari 10 orang. Bahkan untuk perusahaan atau pemberi kerja sendiri, teman sekarang itu kan gak terbatas oleh kedekatan secara fisik ya. Ada yang melakukan secara hybrid, bisa di kantor sebagian, kemudian bisa di mana saja sebagian, bahkan ada yang full di mana saja. Tergantung dengan jenis pekerjaannya. Di tengah sulitnya pekerjaan untuk dimiliki oleh anak muda, teman, banyak nih anak muda mulai menggeser ya cara pandang soal karir. Kalau misalkan karir itu dulu harus di perusahaan, harus di gedung-gedung atau di kantor-kantor, tapi saat ini kayaknya masih masih bagi sebagian, tapi enggak bagi sebagian yang lain, teman. Karena bekerja di kantor itu enggak selalu identik dengan bangunannya dan juga jam kerja dari pagi sampai dengan sore. Beberapa milih jadi freelancer, beberapa pilih bangun usaha, beberapa pilih ngelanjutin usaha orang tua yang udah ada, ngembangin. Dan beberapa ada yang fokus dengan bekerja di kantor dan juga bekerja di luar kantor, atau yang kemudian dikenal sebagai istilah multiple income, di mana seseorang itu nggak cuma bergantung di satu pekerjaan saja. Ada banyak alasan, mulai dari keamanan finansial, mulai dari soal harga-harga yang mahal, hingga satu penghasilan saja nggak lagi mencukupi untuk bisa menjaga kehidupan. Terus di dunia kerja sekarang gak hanya mengandalkan ijazah aja, teman. Bahkan mereka, perusahaan itu juga ngelihat langsung skill. Gak jarang di sesi wawancara perusahaan atau kemudian pemberi kerja langsung nih ngasih kayak studi kasus atau kayak skenario yang mesti diselesaikan oleh para calon pekerjanya. Sehingga karena skill yang dicari, biasanya juga HRD akan menyingkat dengan melihat sertifikasi. Lagi-lagi nih, sertifikasi nggak gratis, ngeluarin duit juga. Apalagi kalau misalkan standarnya itu udah standar internasional. Nah, jadi kalau misalkan dulu tuh nyari kerja cukup dengan ijazah, sekarang kayaknya harus ada portofolio dan juga sertifikasi. Ini kayaknya menjadi salah satu syarat minimal sekarang. Mencari pekerjaan memang gak mudah, teman, tapi sejarah selalu nunjukin kalau setiap perubahan juga menghadirkan peluang baru untuk mereka yang gak menyerah, mereka yang mau beradaptasi. Mungkin jalan menuju pekerjaan pertama kamu akan terasa lebih panjang, lebih berat jika dibandingkan generasi sebelumnya, tapi satu hal yang pasti, yang gak berubah adalah pentingnya semangat. Relasi dan juga peluang baru ini juga gak boleh disia-siakan, teman. Gak boleh kemudian juga dilupakan dan ditinggalkan. Dari semua peluang yang ada, teman, usia muda ini adalah aset yang dimiliki oleh siapapun, terlebih lagi Dengan mudahnya informasi didapat, maka kesempatan-kesempatan itu juga bisa dicoba dengan beragam cara, teman.
1: Oke. Okay.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Yeah, you should take it off.
1: Tebang periode 2, gagalnya Brazil masuk ke dalam 8 besar Piala Dunia mengejutkan banyak pihak. Norwegia berhasil memulangkan sang raksasa di 16 besar dan merebut posisi untuk masuk ke 8 besar. Beralih ke pertandingan lainnya, Prancis yang sangat optimis, terus juga mereka siap untuk habis-habisan memperebutkan posisi di 8 besar. Disampaikan oleh penyerang tim nasional Prancis Mbappe, kalau timnya itu siap untuk main dengan gaya apapun termasuk memakai kekerasan. Kekerasan dalam tanda kutip ya, tapi main dengan keras. Bahkan jika itu harus adu fisik yang tidak sampai pelanggaran misalnya. Nah, kalau selama ini banyak yang menganggap Prancis itu mainnya cantik, mereka nunjukin soal bagaimana elegan dan indahnya permainan sepak bola, tapi kali ini untuk bisa memperebutkan posisi di 8 besar Piala Dunia 2026, mereka siap untuk melakukan apapun. Mbappe fokus ke laga perempat final melawan Maroko karena ia menilai lawannya tuh punya kualitas yang harus diwaspadai. Jadi Prancis nih harus betul-betul all out memakai segala strategi yang diperbolehkan di dalam pertandingan. Jadwal melawan Maroko di perempat final akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2026 jam 3 dini hari.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

Tapi berdua optimisme Mbappe yang bakal ngebawa timnasnya masuk ke 8 besar dengan main total, akhirnya dibuktikan juga di dalam pertandingan yang diselenggarakan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, pada akhirnya Prancis berhasil memperebutkan posisi setelah naik mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 di babak 16 besar. Walaupun Prancis langsung mengambil kendali permainan teman sejak peluit pertama dibunyikan, akan tetapi memang gak bisa menembus pertahanan Paraguay yang main dengan sangat disiplin teman. Hingga babak pertama selesai, gol belum bisa diciptakan oleh Prancis ke gawangnya Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez, sehingga skor tetap 0-0 sampai dengan para pemain turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Prancis semakin meningkat dan kayaknya ancaman untuk bermain keras dalam tanda kutip ini gak main-main bagi Mbappe, hingga mendapatkan kesempatan setelah wasit menunjuk titik putih penalti setelah sebelumnya melakukan tinjauan tayangan VAR yang memperlihatkan pelanggaran yang dilakukan di kotak penalti. Mbappe gak nyanyain kesempatan ini teman, sebagai eksekutor dia merobek gawang lawan sehingga unggullah Prancis dengan skor 1-0 di menit ke-70. Gol ini bertahan hingga peluit akhir dibunyikan wasit teman, dan perjuangan belum selesai di babak 8 besar. Akan tetapi pertandingan-pertandingan menarik dan juga strategi yang mungkin saja akan dilakukan Mbappe bisa membuat para fans penasaran ya, kira-kira apa lagi yang

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Terima kasih, Bu Rudi. Terima kasih.

0: I'm selfish.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Baru saja

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pertandingan agar tetap bergulir.

Teman udah sampai di ujung, aku nemenin kamu semuanya sejak subuh tadi. Mesti pamit, mohon maaf juga untuk kekeliruan aku pribadi ya, sengaja atau juga gak sengaja. Jangan kemana-mana, kan ada VJ Amin bakal nemenin kamu sampai dengan sore nanti.

0: meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Justice Wonderwall akan kembali menggema. Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2, semangat pagi. Aduh, senang kali aku Ami Dali ya, nemenin kamu di pagi yang cerah ini ya. Masih pagi gak sih? Semangatnya harus pagi menjelang siang, teman Pro 2 ya. Dan walaupun siang-siang gini juga masih banyak ya orang-orang yang memilih tetap hidup sehat, jogging misalnya ya. Lagian pun di Blang Padang ya, orang jogging di seputaran Blang Padang juga gak panas-panas banget gak sih, karena pohonnya besar-besar tahun berdua. Jadi seneng deh ngelihat pemandangan kota Banda Aceh ini, pohonnya gede-gede gitu ya, jadi gak gersang gak sih gitu ya. Oke, kalau gitu teman berdua, Ami Dali nemenin kamu sampai nanti pukul 3 sore ya teman berdua. Dan di saat ini di jam 10 sampai jam 12 kita punya produk hit list. So, buat kamu yang mau request boleh banget ya guys ya, boleh japri aja di WA atau ntar gue bikin story. So buat kamu yang belum follow kita, follow dong di Instagram ya, RRI_Pro2 Banda Aceh Pro 2, duanya angka ya guys. Oke, ditunggu aja gitu, mau Pro 2 tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

dan tentunya dengan kemudian juga kerjasama di bidang teknologi dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudah Devandi

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

mengatasi trauma pasca bencana memerlukan strategi dan dukungan yang tepat. Trauma dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik sehingga penting untuk mendapatkan bantuan yang sesuai. Beberapa strategi yang dapat membantu adalah berbicara dengan keluarga dan teman, mencari bantuan profesional, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dukungan dari orang dekat dan komunitas juga sangat penting dalam proses pemulihan. Mari kita dukung mereka yang terkena dampak bencana dengan memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan.

0: Hai guys, teman pro 2 ya, lagu-lagu yang aku putar teman pro 2 ya, lagu-lagu yang request sama teman-teman pro 2 nih ya. Ada yang dari WA dan juga ada yang DM nih teman pro 2. Dan masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu ya guys ya. Dan kayak gini nih, adanya dari Ijal, dia minta lagu Dai Dai Shakira. Okay, ya. Karena memang lagi semaraknya Piala Dunia ya, teman pro 2. Kira-kira siapa sih jagoan kamu ya untuk Piala Dunia 2026 ini? Sudah ready kah? Ini dia teman pro 2.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

0: 쩡쩡쩡을 합니다.
1: 아빠.
2: Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

Okay, teman berdua, sangat banyak yang request teman berdua ya. Jadi kayak aku stop dulu. Tapi aku bakal puterin satu lagu lagi ya, teman berdua di rehat siang ini. Ada Emily, Big Big World. Ini dia teman berdua.

0: Setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi, gak kerasa kan? Berapa banyak energi yang kita gunain di luar energi tubuh kita. Mulai dari penggunaan air, AC, TV, radio, charger, spray kolon, parfum spray. Itu untuk yang di rumah aja. Coba kita keluar. Tuh, lihat. Gimana mereka? Ngabisin waktu di jalan. Coba bayangin, udah berapa banyak polusi yang udah kita buat hanya karena kita dimanjakan oleh perkembangan transportasi. Coba kalau dari dulu kita semua nerapin gaya hidup kayak gini, pasti gak ada polusi. Hai Ra.
1: Hai Ko.
2: Halo Miko.
0: Hai Zen. Energi yang kebuang itu gak hanya di rumah dan juga di jalan, tapi di tempat kerja ini pun sama aja. Tuh lampu belum dimatiin. Contoh yang lainnya, printer yang udah dipake gak dimatiin juga. Satu lagi, kertas. Bayangin aja berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya untuk pembuatan kertas. Belum lagi adanya kebakaran hutan. Ngeri banget kan? Bayangin ya, ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir udah tercemar, baru tuh manusia bakalan sadar kalau manusia gak bisa makan uang. Mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Enggak. Manusia juga bakal nyesel semua bentuk pembangunan yang merusak bumi. Sebenarnya banyak sih langkah yang bisa kita lakuin untuk selamatin bumi dari ulah kita sendiri. Contoh hal kecilnya mungkin kita bisa hemat listrik, hemat energi, terus gunain transportasi yang nggak ngeluarin banyak polusi. Jadi sederhana aja sih sebenarnya. Gampang kan? Bahkan kita bisa sombong karena udah ngelakuin itu semua untuk selamatin bumi.

0: Jadi nih kita snorkeling. Asik, nyelam-nyelam di bawah laut.
1: Ya jadilah.
0: Bawa apa aja loh? Banyak banget.
2: Iyalah. Nih, gua bawa kacamata renang, pelampung, sama sepatu katak.
0: Widih, lengkap banget loh. Bentar-bentar. Itu lo bawa apa lagi?
2: Nah, kalau ini gua bawa obeng, bawa skop, sama bawa jaring.
0: Hah? Buat apaan?
2: Pelan-pelan dong ngomongnya. Kita mau ngambil terumbu karang sama ikan-ikan yang unik buat kita pelihara di akuarium kita.
0: Eh, itu kan dilarang.
2: Ih, kata siapa?
0: Nih ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusakan kekayaan alam serta terumbu karang, lahan gambut dan hutan, kejadian tersebut dapat dikenakan sanksi yang ancaman hukumannya pidana penjara. Jadi, ayo kita jaga taman bawah laut kita.
2: Widih, serem banget. Yaudah deh kalau gitu, nggak usah gue bawa.
0: Eh, tunggu-tunggu, tapi bawa uang ya.
2: Pakai aja duit lo dulu.
0: Yeay!

Selamat siang teman berdua di hari ini, hari Senin 6 Juli 2026 ya. Hari Senin teman berdua ya. Yang mungkin kamu lagi kelelahan saat bekerja ya. Kamu tahu dong ya istilah burnout ya. Dan mungkin kamu bisa mencegahnya teman berdua. Ini kan sindrom akibat stres interpersonal ya, yang berkepanjangan akibat kerja. Dan tahu gak kamu, 2 dari 5 pekerja itu mengalami stres akibat pekerjaan di Indonesia ya. So gimana gejalanya gitu? Ya kayak kurang fokus, terus juga ya performa kerja menurun, lebih sinis dan juga agresif gitu, mudah mengarah ya. Terus cenderung menarik diri, sakit kepala dan susah tidur. Terus penyebabnya apa? Iya, stres berkepanjangan yang gak tertangani atau ketidaksesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja. Atau kesenjangan nih antara harapan dan kenyataan kamu. So, kamu bisa cegah ya. Tentunya dengan sehat katanya. Selalu berpikir positif, efektif dalam mengatur jam kerja, hadirkan peran orang lain. Terus, ayo lakukan aktivitas lain yang menyenangkan dan terapkan gaya hidup sehat teman bro 2 ya. Ini sih yang bisa dilakukan kalau kamu mengalami burnout. Semoga bisa membantu ya teman bro 2.

Oke, kita ngomongin dua di studio sudah menunjukkan pukul 12:43 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Namun kita putarkan dulu ya beberapa lagu islami berikut ini. Ada Ayushita, Tuhan Beri Aku Cinta.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: bibir pohon tersebut berbisa di tanah yang diselamatkan.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial.

banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Teman berdua, Islam gak hanya mengajarkan tata cara beribadah ya, tapi juga memberikan pedoman hidup sehat yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjaga kesehatan nih, salah satunya ini adalah bagian dari ikhtiar seorang muslim ya, dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin aja teman berdua, kita kan udah dikasih nih badan yang sehat, ya kan, kulit segala macam lah ya. Nah, tinggal kita jaga, kita rawat, misalnya paru-paru. Ya sudah, jangan merokok, jangan bergadang gitu. Dan gigi misalnya sudah dikasih, sikat gigi yang benar gitu. Karena Allah udah kasih itu secara gratis teman berdua, nggak bayar, kayak di dokter bayar ya. Gigi itu satu gigi, kalau gigi tanam itu sekitar 20 juta teman berdua. Nah, Allah ini udah kasih gratis, jadi kita tinggal merawatnya aja teman berdoa ya. Jadi tubuh ini ya yang udah dikasih sama Allah itu adalah amanah yang harus dipelihara supaya bisa digunakan buat beribadah, bekerja, juga memberikan manfaat bagi sesama. Jadi ajaran Islam itu sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan juga rohani. Dan banyak juga kebiasaan dari Rasul ya yang terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan. Di antaranya ya mengonsumsi makanan dan minuman secukupnya, menghindari sikap berlebihan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidurnya cukup, berpuasa serta tetap aktif bergerak. Dan pola hidup sederhana ini ya, ini sejalan dengan prinsip kesehatan modern yang mengutamakan pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat. Dan menjaga kesehatan tuh nggak cukup hanya mengandalkan pengobatan ketika sakit, tapi juga harus mulai dari kebiasaan sehari-hari. Pola makan bergizi seimbang, olahraga teratur, menjaga kebersihan, mengolah stres, sampai juga memperkuat hubungan spiritual lah melalui ibadah. Dan itu adalah langkah penting untuk menjaga kualitas hidup kita ya teman berdua. Dan juga tawakal kepada Allah juga harus disertai juga dengan ikhtiar ya. Jadi saat kita mengalami gangguan kesehatan, umat Islam ini dianjurkan untuk segera memeriksakan diri kepada tenaga medis supaya memperoleh penanganan yang tepat, cepat gitu. Dan upaya menjaga kesehatan ini juga bagian dari menjalankan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Jadi gak perlu ragu lah ya teman berdua ya, dari zaman Nabi di Al-Quran juga sudah disebutkan teman berdua, menjaga kebersihan sebagian dari iman, juga menjaga badan tubuh agar sehat juga itu bagian dari tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Just crazy how it gets been going back and forth.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Teman pro 2 ada gak sih di antara kamu yang punya riwayat asma gitu? Jadi memang asma mungkin sekarang bukan lagi jadi penghalang ya untuk tetap menjalani aktivitas lah kayak biasa, kayak sehari-hari secara produktif gitu. Dan dengan pengolahan yang tepat juga, penderita asma juga bisa hidup sehat dan aktif, teman pro 2. Jadi asma ini kan penyakit peradangan kronis ya pada saluran nafas yang bikin penyempitan jalan nafas. Jadi ini bisa memicu gejala kayak sesak nafas, batuk, nafas berbunyi mengi gitu, sampai rasa berat di dada. Dan gejala ini bisa kambuh sewaktu-waktu kalau penderita terpapar faktor pencetusnya nih, teman pro 2. Jadi kalau pencetus serangan asma ini bisa debu, asap rokok, udara dingin, bulu hewan, infeksi saluran pernafasan, aktivitas fisik berlebihan sampai stres gitu. Jadi mengenali dan menghindari faktor pemicu ini jadi langkah penting ya untuk mengendalikan penyakit ini, teman pro 2. Dan juga pengobatan asma ini gak hanya dilakukan saat serangan terjadi sih, tapi juga harus ada kayak pengendali lah yang digunakan secara rutin sesuai anjuran dokter, teman pro 2. Dan kepatuhan dalam menggunakan obat inhalasi, juga kontrol kesehatan secara berkala sangat berperan dalam mencegah kekambuhan dan menjaga fungsi paru tetap optimal. Dan juga nih penerapan pola hidup sehat ya, ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan asma. Penderita dianjurkan untuk rutin berolahraga sesuai kemampuan, mengonsumsi makanan gizi seimbang, menjaga berat badan ideal, juga menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Dan ini juga buat papa-papa muda gitu ya, mama-mama muda, jangan merokok di dalam rumah. Dari merokok aja udah salah ya, apalagi ini merokok ada di dalam rumah. Makanya kadang-kadang kita lihat anak kecil gitu juga di rumah sakit, di IGD itu banyak yang di-nable ya kan, salah satu pencetusnya tadi ada di belakang asap rokok. Jadi buat kamu pemberdua yang belum merit ya kan, calon ayah, calon ibu, jaga kesehatan diri supaya kamu juga bisa menjaga kesehatan keturunan kamu nanti, teman berdua ya. Jadi bisa memahami lah asma memang bukan penyakit yang harus ditakuti, tapi edukasi yang tepat, kepatuhan terhadap terapi dan penerapan gaya hidup sehat, penderita asma bisa hidup lebih nyaman, produktif, serta juga punya kualitas hidup yang lebih baik.

0: kemasa.
1: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio

1. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur Mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

kolaborasi dengan RRI Digital Interaksi.

0: tetap termas kakak. Ini minta putarin, ada kayaknya.
1: Oke, baik.
0: Ada buat Rizky deh, selamat tugas.
2: 92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana harinya, siangnya udah makan belum? Udah siap belum? Udah setengah jam 3 ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang untuk nambah-nambah energi untuk menghadapi kenyataan ini, teman berdua ya. Harus tetap kuat. Karena berpikir, bekerja, belajar apapun itu ya kan butuh energi dari makanan. Yang penting makan sehat dan juga jangan lupa olahraga ya, teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

daerah lebih indah ya. Iya dong, kalau misalnya di sebuah keluarga kehangatan, saling menyayangi, tentunya kan jadi lebih indah, ya enggak sih teman berdua ya. Kebayang enggak sih rumah yang kayak neraka gitu, yang kekerasan lah gitu, atau hal-hal yang gak baik lah terjadi di dalam rumah. Dan si anak yang tinggal dalam rumah tentu dia ngerasa kayak gak damai dan juga ngerasa takut kan teman berdua. Jadi memang keluarga lagi-lagi memang jadi fondasi utama nih dalam membangun kesehatan mental anak teman berdua ya. Karena juga keluarga yang sehat secara mental kan bukan berarti gak pernah mengalami konflik. Konflik adalah sesuatu yang wajar gitu kan, tapi konfliknya seperti apa dulu gitu. Dan keluarga yang sehat itu ya keluarga yang bisa membangun komunikasi terbuka, saling memahami, dia memberikan rasa aman bagi setiap anggotanya. Ingat ya, memberikan rasa aman bagi setiap anggotanya, bukan hanya memberikan rasa aman kepada ayahnya aja misalnya, rasa aman kepada suami istrinya aja, sedangkan anaknya gak aman, enggak. Jadi setiap anggota keluarga berhak untuk merasakan aman di rumahnya gitu. Dan keluarga yang sehat mental itu bukan keluarga yang gak punya masalah, tapi keluarga yang bisa mengelola masalahnya, komunikasi, saling mendukung, pokoknya secara terbuka lah. Karena kualitas hubungan di dalam keluarga itu akan jadi bekal bagi anak dalam membangun hubungan sosial di lingkungannya yang nanti lebih luas pastinya. Dan kedekatan emosional atau bonding itu memang gak harus dibangun melalui kegiatan yang rumit ya, ataupun membutuhkan biaya yang besar. Karena menurut aku juga sih, aktivitas sederhana kayak makan bersama, bermain, berbincang, atau ngerjain pekerjaan rumah bareng-bareng itu juga udah mampu mempererat hubungan antara orang tua dan anak ya. Jadi hal yang sederhana, bukan harus dibeliin handphone yang mewah ya kan, TV yang gede, pokoknya yang hal-hal materi yang mewah-mewah lah gitu lah. Karena memang bonding itu dibangun dari hal yang sederhana. Yang paling penting adalah kehadiran orang tua, mau mendengar dan meluangkan waktu bersama anak ya. Waktu berkualitas yang diberikan orang tua juga bakal bikin anak ngerasa dihargai, dicintai, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap keluarga teman berdua. Dan anak ya akan lebih mudah loh belajar, lebih mudah belajar melalui contoh yang diberikan oleh orang tua dibandingkan hanya mendengarkan nasihat. Jadi orang tua nih, ayo ya kita jaga konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada juga yang misalnya ngomongnya A gitu, nasihatnya A, tapi perlakunya dalam sehari-hari B gitu. Misalnya nih, nah jangan main HP ya gitu, nggak boleh cenduan HP segala macam bla bla bla ya kan, marah-marah. Tapi di kehidupan nyata orang tuanya aja main game online, sibuk sama HP, scroll, jadi kan lucu nggak sih gitu sama berdua. Karena anak itu kan dia belajar apa yang dia lihat, bukan hanya dari apa yang dia dengar. Jadi memang setiap keluarga, ayo kita ciptain lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang sehat, juga keteladanan yang baik, sehingga anak ini tumbuh jadi pribadi yang punya kesehatan mental, karakter, dan kemampuan bersosialisasi yang positif.

Oke, teman pro 2. Wah, udah pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Artinya aku harus closing nih teman pro 2 ya. Tapi kebersama-sama pro 2 akan terus berlanjut dong. Setelah aku akan ada Rahmat yang nemenin kamu sampai nanti malam teman pro 2 ya. Di sore cherry ya teman pro 2 ya. Oke lah kalau gitu, makasih sama-samanya. Pokoknya tetap semangat teman pro 2. Aku doain mudah rezekinya ya kan, dari berbagai pintu pokoknya ya. Terus juga sehat-sehat terus, dikelilingi terus sama orang-orang baik, dikelilingi sama cinta ya teman berdua. Oke, kalau gitu teman berdua, aku Ami Dali. See you dan bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman produa dimanapun kamu berada. Saya Ramana Kebal, senang sekali bisa kembali menemani suasana sore kamu ya, hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Gimana kabar kamu sore ini, teman produa? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan juga semangat, kembali bisa menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana aktivitas, semoga aktivitas kamu menyenangkan. Juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai ya sore hari ini, semoga suasana santai kita menyenangkan. Saat ini pukul 15:14 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani kembali ke ruang dengar kamu ya teman produa. Ya, mudah-mudahan bisa menyemangati suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman

sore ceria. Teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Temam Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru sejak kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kita lebih bersemangat lagi. Untuk kamu mungkin yang memonitor siaran kami masih berada di perjalanan, tetap selalu fokus dan berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Info-info aktual kami selingi kembali ke ruang dengar kamu Teman Pro 2. Info kali ini dari luar negeri, seperti diberitakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar menyatakan memiliki dukungan internasional yang kuat selain Amerika Serikat. Ia menegaskan Israel tidak hanya bergantung pada Washington tapi juga memiliki hubungan erat dengan sejumlah negara lain termasuk India. Perdana Menteri Netanyahu pada hari Minggu 5 Juli menjelaskan India ialah negara kecil yang memiliki 1,4 miliar penduduk. Dan kendati demikian, Netanyahu menyebut negaranya mendapatkan dukungan penuh dari India. Netanyahu mengatakan hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Israel dan India terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, Netanyahu juga menegaskan Amerika Serikat tetap menjadi sekutu terpenting bagi Israel. Ia langsung memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Netanyahu juga menyebut Trump sebagai teman terbesar Israel di Gedung Putih. Netanyahu mengakui Israel dan Amerika Serikat tidak selalu memiliki pandangan yang sama dalam setiap isu. Teman Pro 2, demikian info kali ini yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda ya. Dan info-info lainnya nanti kami akan hadirkan kembali juga ke ruang dengar kamu. Dan tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh, lagu-lagu hiburan masih kami temani ke ruang dengar Anda.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Menghadirkan terobosan baru. Hoi, spesial.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa dimanapun kamu berada, pukul 16:14 waktu Indonesia Barat ya. Kini lagu-lagu hiburan kita break sejenak karena tiba waktu kami kumandangi seruan ajan Asar ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Pukul 17 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, informasi-informasi aktual nanti akan kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Sembari menyemangati suasana sore kamu, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Murid.
3: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk kamu yang lagi menikmati suasana sore, masih bareng keluarga atau lagi menikmati suasana santai bareng teman-teman ya, semoga suasana sore kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan kita beri kesenangan, karena satu informasi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu nih. Info kali ini dari Piala Dunia, Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 di babak 16 besar. Mereka bermain di Stadion Aztecs pada Senin 6 Juli 2026. The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda teman Pro 2 selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Aztecs. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung mengguyur, maksud kami mengunyuhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket ke babak 8 besar. Dan laga berlangsung dalam tempo yang tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Raul Jimenez sempat mengancam tapi Jordan Pickford menggagalkan sundulannya melalui penyelamatan gemilang. Tekanan Meksiko teman Pro 2 terus berlanjut sepanjang pertengahan babak pertama dengan mengandalkan kombinasi operan pendek dan serangan sayap. Meski begitu, pertahanan Inggris masih mampu meredam setiap peluang yang dibangun tim tuan rumah. Dan Inggris pun akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit 36 melalui sundulan Jude Bellingham memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan karena Inggris mulai bermain lebih percaya diri. Keunggulan Inggris bertahan hanya 2 menit, kemudian melalui gol kedua Jude Bellingham ke gawang Meksiko. Harry Kane menguring umpan matan dan diselesaikan Bellingham dalam kotak penalti. Meksiko tidak tinggal diam setelah tertinggal 2 gol menjelang akhir babak pertama. Pertandingan berlangsung, Julian Quinones memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 pada menit 42 melalui bola liar hasil tendangan bebas. Gol tersebut membuat Meksiko semakin semangat menekan pertahanan Inggris hingga memasuki babak tambahan waktu pertandingan. Namun Jordan Pickford kembali tampil gemilang menggagalkan peluang emas Raul Jimenez. Dan jalannya pertandingan skor 2-1 mengubah keunggulan Inggris akhirnya bertambah hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama pertandingan. Meksiko tetap menunjukkan permainan menjanjikan meski masih tertinggal 1 gol dari Inggris. Dan yang kalah menarik memasuki babak kedua, Meksiko kembali mengamankan inisiatif menyerang ya sejak awal babak kedua dan mulai demi mengejar ketertinggalan dari Inggris. Tekanan tersebut sempat membuat lini belakang Inggris bekerja keras dan menghalau setiap serangan lawan. Situasi berubah saat menit 54 ketika Jarrell menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran keras. Keputusan tersebut diambil wasit setelah meninjau tayangan ulang melalui bantuan teknologi VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Inggris justru memperoleh peluang emas melalui serangan balik cepat pada menit 58. Anthony Gordon dijatuhkan Raul Regal di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjukkan titik putih. Harry Kane yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit 60. Pertandingan berlangsung di gol tersebut membawa Inggris menjauh dengan keunggulan 3-1 atas Meksiko. Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin gencar melancarkan serangan sepanjang pertahanan babak kedua pertandingan. Gelombang tekanan akhirnya membuahkan hadiah penalti setelah wasit meninjau tayangan VAR. Dan memasuki menit-menit akhir, Meksiko terus mengepur pertahanan Inggris melalui umpan-umpan silan dan tembakan jarak jauh beruntung. Jordan Pickford dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting demi menjaga keunggulan tim. Dan peluit panjang akhirnya berbunyi teman Pro 2 dan mempertahankan keunggulan 3-2 hingga pertandingan berakhir di Stadion Aztec. Hasil tersebut mengantar The Three Lions melangkah ke babak perempat final
Piala Dunia 2026.

bajurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Dan saat ini pukul 18:55 ya waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran ya, sembari menunggu waktu kami kumandangi seruan azan maghrib nantinya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Pengajian kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu darinya surat An-Naba ayat 31-40 yang dibacakan oleh Mahlil M. Jamin dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ustaz. Alhamdulillahilladzi awsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang masih Allah berikan, umur barakah dan hidayah, dan dengan izin Allah kita bisa hadir pada masjid yang mulia ini karena masih ada izin Allah. Maka mari kita manfaatkan sehat ini, umur ini, hidayah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena akhirnya apapun cerita, kita akan pergi kepada Allah untuk selama-lamanya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh sikap, gerak-gerik, tingkah laku kita, perbuatan hari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menerima, alhamdulillah. Kalau Allah menolak, na'udzubillah. Sia-sialah hidup di dunia ini walaupun tidak lama, karena hidup tidak lama tetapi kita disuruh beramal untuk hidup akhirat yang selama-lamanya. Ini yang susah, kita hidup tidak lama, main-main lagi. Hidup tidak lama, sebentar saja hidup, puluhan tahun, tapi main-main lagi, tidak beramal. Ini yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Hidup sesaat singkat, mengapa kita main-main? Padahal hidup yang singkat ini harus memperbanyak amal, memperbanyak ibadat. Karena apa? Hidup akhirat adalah abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, dan juga ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama muktamar yang mereka semuanya sudah pergi itu menghadap Allah. Semoga diterima amal ibadah dan diridai oleh Allah, dan penuh dosa dipertempatkan mereka sekarang di dalam taman surga, di dalam kuburan. Yang kuburan itu taman surga. Al-Qabru, kubur itu adalah raudhah, min ridha min riyadil jinan atau min riyadil jannah. Yang kubur itu adalah taman, satu taman dari taman-taman surga. Kalau baik, ya, kalau baik, kalau buruk dan jahat kita, al-qabru, kubur itu adalah hufrah, lubang, min huffarinnar, lubang neraka. Kalau kita tidak baik, tidak beramal, main-main di dunia ini, poya-poya, digoda oleh nafsu iblis syaitan, mati, berarti kita simpan dalam lubang berbahaya. Hufrah min huffarinnar atau huffarinniran,
Jadi kita harus memperhitungkan sekarang hidup ini. Kalau saya mati, apa istirahat di taman surga karena belum masuk ke surga, atau saya mati dimasukkan ke dalam lubang yang cukup mengerikan, lubang neraka. Itu yang perlu kita sekarang pikir. Jangan menyesal. Maka mari kita pada malam yang berbahagia ini, karena ini bersifat ceramah, ditulis itu di tulisan itu ceramah. Ada istilahnya tausiah, ceramah dan tausiah. Ya, jadi ini penting. Jangan kita menganggap tidak penting. Maka Masjid Raya Baitur Rahman ini mengadakan ceramah, tausiah, pengajian macam-macam. Untuk apa? Ya, untuk menambah ilmu para pendengar, hadirin dan hadirat, dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ya, dan di Nusantara ini. Ini untuk menambah ilmu. Menambah ilmu. Dengan bertambah ilmu, jadi kita bisa memperbaiki amalan, ibadat dan lain-lain. Contohnya pada Rasulullah. Contohnya pada Rasulullah. Maka alangkah cukup sayangnya begitu Masjid Raya mengadakan ceramah tiap malam, tiap subuh, ya, tiap maghrib dan lain-lain. Tapi kita sedih. Pendengar hanya itu-itu saja, dan dalam beribadah juga tidak begitu bertambah. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang sudah tahu yang bahwa penting ilmu, penting ceramah, penting tausiah, orang itu baik. Baik. Tapi yang menganggap tidak penting ini, tidak penting. Nah, itu biasa. Biasa. Padahal kalau kita melihat dengan hati nurani kita, duduk di masjid ini, i'tikaf ini, berapa pahalanya? Dan ampuni dosa kita, diberikan pahala yang cukup besar. Malaikat-malaikat turun berdoa kepada kita untuk baik, untuk mulia, untuk selamat di dunia dan akhirat, dan menunggu kita solat isya, salat yang cukup baik setelah salat subuh, salat asar, isya, atau setelah salat subuh, isyak dan asar. Itu salat yang cukup baik, yang cukup besar pahalanya berjamaah. Kemudian ridha Allah kepada kita, yang sebenarnya kita ini terus bertambah. Ini salat maghrib biasa, salat isyak biasa. Yang sebenarnya Masjid Raya ini di tempat-tempat yang lain itu membeludak. Orang-orang yang non-Islam itu takut kepada kita karena jamaah kuat, ukhuwah kuat, ibadat kuat, takut. Ini tidak takut lagi, tidak takut lagi. Tidak ada itu. Coba lihat berapa orang di masjid. Coba orang siapa yang dengar ceramah di masjid. Coba lihat, enggak takut lagi mereka. Orang munafik enggak takut, orang maksiat enggak takut, enggak. Kalau kita membeludak, penuh salat maghrib, penuh, takut mereka. Dan kekuatan kita ini enggak ada lagi kekuatan. Tidak ada lagi.
Jadi mereka menganggap ya orang beriman itu tidak senang lagi untuk ilmunya, tidak senang lagi untuk ibadatnya. Ya yang ibadat-ibadat itu biasa. Maka pada malam yang berbahagia ini akan kita lihat ya, sedikit ya, tentang ya, kewajiban sholat Jumat dan kemuliaan hari Jumat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat. Apakah yang sudah kita lakukan Jumat sekarang sudah sebagaimana diperintah oleh Allah kemudian disuruh oleh Rasulullah atau hanya Jumat datang orang datang kita, pergi orang pergi kita, duduk orang duduk kita dan keluar sudah. Cuma hanya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat malam ini. Kalau seperti yang diperintah oleh Allah, seperti yang disuruh oleh Rasulullah, alhamdulillah. Kalau tidak dipertanyakan Jumat kita tiap hari Jumat. Jadi karena menganggap Jumat itu hari apa dan bagaimana, itu dasarnya karena tidak ada ilmu, tidak ada ilmu. Nanti akan kita dengar ya berapa yang bisa kita sampaikan karena waktu hanya 30 menit lebih kurang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis-salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ini firman Allah. Cuma kita lihat sedikit dalam beberapa menit. Wahai orang-orang yang beriman, itu dipanggil oleh Allah tiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, idza nudiya lis-shalah, apabila kita dipanggil untuk melaksanakan sholat hari Jumat, fasau, bersegeralah. Tapi kita lihat orang sekarang jam 12 masih kerja, masih di kantor, masih di kedai dan sebagainya. Berarti kita abaikan perintah Allah. Idyanu dialiusolah miyongil jumuan fasong iladi wa darul bay. Tinggalkan jual beli, tapi sampai jam setengah satu masih dagang, masih jam setengah satu di kantor. Orang besar-besar, apalagi yang lain duduk di warung kopi sampai jam 12 belum tutup. Mati perintah Allah itu sia-sia. Tidak takut lagi kepada Allah. Apa? Bagaimana kita? Sedangkan kita nanggroj aja syariat. Tidak memalukan. Tidak. Wadharul baik. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan usaha. Tinggalkan kantor. Tapi kita sendiri yang tidak senang lagi untuk Islam ini, untuk syariat ini.
dengar ceramah tak tahu ini juga, akhirnya inilah bertanggungjawabkan umur hidup ini kita kalau kembali kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kita jika kita mengetahui. Lebih baik. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah kita lakukan laksanakan salat Jumat, keluar. Sudah wirid, sudah doa, sudah ibadat, sudah sunat. Keluar ke bumi Allah. Tebarkan diri. Wabtahu min fadlillah. Cari. Kalau sudah solat, sudah ibadat, cari karunia Allah. Cari karunia. Allah memberikan. Dan barakah. Wabtahu. Cari karunia. Wadukurullaha katiran la'alakun. Berbanyak zikir, berbanyak ibadat, berbanyak amal. Alakum tuflihun. Kita mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan. Kemudian kita kembali kepada perintah Allah. Fas'au ila dzikrillah, itu adalah perintah. Wa darul bai', perintah. Salat, ibadat, tinggalkan kantor, tinggalkan usaha, tinggalkan macam-macam kegiatan. Perintah. Tidak kita lakukan. Haram. Allah suruh tinggalkan. Allah suruh pergi salat. Tapi tidak. Itulah yang jualan-jualan tidak barakah. Jualan-jualan tidak barakah. Saya melihat tidak barakah. Manfaat dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang dia sakit, rugi jualan, tidak ada manfaat, sia-sia. Sia-sia. Banyak itu kita lihat. Nikmat tidak dinikmati. Harta banyak, dia sudah sakit, sudah stroke. Harta banyak, tidak barakah. Tidak, salat Jumat. Usaha kita tidak kita tinggalkan, bahkan tidak ada Jumat lagi, tidak barakah. Coba lihat benar atau tidak. Jumat itu adalah wajib, bukan sunat. Orang sekarang banyak tidak salat Jumat, banyak. 5 kampung satu masjid tidak penuh, 4 kampung satu masjid tidak penuh, ke mana orang? Sekali tidak Jumaat, 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, bighairi uzrin, tidak ada uzur syar'i, hanya malas. Man taraka Jumaat salasa mara bighairi uzrin, katabahullahu munafiqun. Barang siapa yang tidak solat Jumaat 3 kali berturut-turut, tak ada uzur, main-main, Allah mengatakan, dicap kita oleh Allah munafik kita. Cuma 3 kali berturut-turut, tidak ada halangan, bukan halangan syar'i, bukan sakit, bukan ini, tapi tidak menganggap Jumaat itu biasa, tidak biasa. Kalau 3 kali kita munafik, kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak salat Jumaat, apa istilahnya? Sudah mati mereka, bertanggungjawabkan. Yang tidak salat Jumaat berkali-kali, anggap Jumaat itu biasa, sudah kembali, bertanggungjawabkan dalam kubur. Pasti disiksa. Kalau kita sebab jadi orang munafik, itu parah. Yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, orang-orang yang
ringan-ringan di bakal pokoknya yang maksiat biasa bakal tidak berat. Kemudian yang berat berlaku dosa besar, itu neraka di bawahnya lagi, itu sudah berat. Yang penyembah berhala, patung dan sebagainya, itu di bawah lagi neraka yang cukup dajjal, berat. Munafik di mana? Paling bawah. Bukan api yang ringan, bukan api yang panas dahsyat seperti itu. Bukan, yang sangat-sangat dahsyat itu munafik. Mengapa? Kalau yang pelaku maksiat biasa, ya ringan, tapi dibakar. Kalau takwa, tidak dibakar. Kalau umpama yang pelaku dosa besar, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, berat. Tapi dia tidak tahu dari nenek-neneknya, tidak tahu agama. Berat tapi. Sedangkan munafik itu tahu agama, tahu Islam, tahu syariat, tahu dosa, tahu segala-galanya. Tapi dia abaikan, dia tinggalkan. Ini bagaimana hukum? Dengan logika saja. Kalau yang pelaku dosa kecil, dibakar tak berat, tak lama. Tapi yang pelaku dosa besar, yang sabu-sabu, yang membunuh, yang ini, yang itu, yang saya, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, itu berat lagi. Walaupun tak tahu apa-apa, salah neneknya, ayah salah, siapa yang salah? Saya keturunan dari orang-orang kafir-kafir, tak tahu apa, terserah, yang penting sisa berat. Orang munafik itu tahu Quran, tahu Islam, tahu Jumaat, tahu ini, tahu, tapi tidak melakukan. Itulah yang maka diazab oleh Allah lebih dahsyat lagi. Fidarkil asfal, di bawah punggung neraka ini. Okey, bagaimana kita? Maka sedih orang yang tidak Jumaat berkali-kali. Jumaat bukan hanya salat biasa. Maka karenanya, mari ya, kita laksanakan salat Jumaat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam suatu hadis, Nabi bersabda, inna yawmal jumaati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumaat itu penghulu segala hari-hari. Dari 7 hari yang paling besar yang penghulunya, Jumaat. Inna yawmal jumaati sayyidul ayyam. Penghulu segala hari. Wahijul fuqara wal masakin. Nah, ini yang luar biasa. Tidak ada hari lain. Hari Jumaat itu penghulu segala hari. Haji fakir miskin. Wahijul fuqara wal masakin. Jumaat itu haji fakir miskin. Mau naik haji 60 juta. Waktunya 30 tahun lebih. Ada umur, ada uang 60 juta. Allah memberikan. Allah tahu. Walaupun tidak bisa naik haji rukun Islam yang kelima, tapi ada haji yang diberikan pahala luar biasa. Jumaat sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Wahijul fuqara wal masakin. Haji fakir miskin. Cuma Jumaat haji fakir miskin datang ke masjid dan doa belah. Ini umumnya yang tidak dengar ceramah yang dahulu, jangan doa belah datang. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti akan kita sambung lagi. Harus tuntas ini. Jangan kita menganggap sudah Jumaat. Jangan doa belah Jumaat. Itu haji-haji apa? Mana ada orang Jumaat jam 10 sudah penuh masjid, jam 11 sudah penuh masjid? Tidak ada. Jam 12 belum ada. Jam setengah satu, nanti bagaimana Jumaat kita? Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti kita sambung. InsyaAllah ada umur. Mudah-mudahan ada umur.
haji fakir miskin dan di Jumat itu. Wal khutubatani badalu rak'ataini minad duhri. Itu kan ada dua khutbah. Itu ganti dua rakaat salat duhur. Wal khutubatani badalu rak'ataini minad duhri. Jadi orang yang tidak Jumat itu tidak salat duhur. Oh, ada salat duhur. Kalau sudah Jumat wajib bagaimana? Kecuali uzur, kecuali sakit. Kalau tidak, tidak diterima. Karena Jumat bukan salat duhur hari itu. Kita menganggap remeh. Ada uzur. Uzur syar'i. Uzur buka-buka. Allah tidak terima. Jumat yang saya perintah. Yaumal Jumat. Fasa'u ila zikrilah. Apa salat duhur? Kecuali sakit, halangan dan lain-lain. Jadi wal khutubatani, dua khutubah itu badlu rak'ataini minad duhri, ganti salat duhur. Kalau demikian ya, itu tidak boleh kita hanya salat duhur kalau tidak sakit, tidak boleh. Harus salat Jumaat, wajib salat Jumaat. Walaupun salat duhur tidak memandang, kecuali uzur. Main-main kita. Tidak sebagaimana perintah Allah. Nah, kemudian kita sudah Jumaat umpamanya. Wa idza sa'idal khatib 'alal mimbar. Apabila khatib sudah naik atas mimbar. Nah, ini coba kita dengar, apa ada kita lakukan atau tidak? Atau hanya ya naiklah khatib itu. Ila su'aidal khatib alal mimbar, kalau naik khatib, fala yatakallam. Jangan kita berbicara. Ini banyak reda masjid kita melihat itu. Khatib sudah khutbah, khatib ngomong-ngomong. Oh, tidak ngomong saya. Apa? Lihat HP. Sama. Lihat HP. Khatib sedang khutbah, baca lagi buletin, baca lagi koran, entah apa-apa, sama. Alayatakallam artinya haruna. Wa mayatakallam fakallaha, orang yang bicara, yang tidur, yang main HP, yang ngantuk, bagaimana ada Jumaat? Fakallaha, tak dengar khutbah, tidak dengar nasihat, tak tahu apa-apa. Fakat logo, logo artinya sia-sia kita. Waman logo fala Jumaatalah, orang laka tidak ada Jumaat. Kalau datang Jumaat main HP, ngomong, bicara, baca koran, baca ini, baca itu, ngantuk lagi. Fala Jumaatalah, karena tidak serius. Bagaimana juga yang sebenarnya, wa ansitu, diam semua. Udah diam, ngantuk, bukan. Was mau dengar, udah diam dengar, bukan udah diam ngantuk, udah diam HP, udah diam lele, udah diam, bukan. Was mau, wa ansitu pertama, diam, dengar. Was mau dengar. Wa ati'u. Mana ati'u? Udah diam, dengar, patuh. Untuk kita amal, untuk kita lakukan, bukan untuk kita sia-siakan. Maka ni Jumat satu tahun tahu 52 atau 53 Jumat. Tapi orang bertambah cerdas, bertambah ilmu. Biasa. Biasa. Setiap tahun 50 Jumaat lebih. Satu bulan 4 kali, 5 kali. Cuma 12 bulan coba kali. Yang sebenarnya alim kita diundang lagi di masjid itu yang S1, S2, S3, profesor, profesor, doktor, buya-buya lagi, kiai-kiai. Orang itu mempersiapkan bahan ini, bahan itu untuk khutbah. Orang tidur.
baca kitab besar-besar supaya didengar, orang tak dengar. Khatib bukan sembarang khatib itu. Saya sudah lihat, kalau yang ada titel, yang itu yang ada alim, tidak ada fasilitas, tidak ada. Tapi yang ada titel, yang alim, bahannya dikumpul banyak. Tapi kita bertambah cerdas, bertambah pandai, bertambah apa, bertambah ibadah, atau biasa? Biasa. Sedih itu. Padahal orang itu cari bahan di kitab ini, di kitab itu, di entah di mana-mana. Tapi kita biasa. Padahal wa'an situ. Diam. Wasma'u, dengar. Wa'ati'u, patuh kita, patuh. Taat. Kalau ini dilakukan, ya. Penuh berjamaah. Penuh Jumat. Penuh di mana-mana. Tapi ini biasa. Maka lawa kita. Tidak ada Jumat lagi. La'allakum turhamu. Agar kamu dikasih, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Jumat ini yang sesungguhnya kita khusus untuk beribadat hari Jumat. Di negara-negara yang benar-benar Muslim, hari Jumat tidak ada kegiatan apapun, hanya solat Jumat. Tapi kita sedih, negeri syariat seperti ini, ya. Mungkin ya kita apa ini? Tidak benar-benar lagi. Kalau hakka dukati, jadi itakullah, nah itakullah ada. Hakka dukati yang tidak ada. Kati Jumat hari, itakullah. Ulang lagi, itakullah. Hakka dukati. Ini yang kita khawatir, kadang katib juga. Oleh itakullah untuk orang lain, hakka dukati tidak ada juga. Maka aneh. Wala tamutunna, lagi di ujung, jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam orang Muslim. Mana orang Muslim? Dalam solat, dalam ibadat, dalam berjamaah, dalam berzikir, dalam beramal, itu Muslim. Ada salat, mati hana sembahyang tu. Ada zakat, mati hana bujaka. Kepala mati hana bujaka. Hana muslimah. Kena rukun Islam lima. Sesudah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Jangan kamu mati kecuali dalam solat, dalam jumaat, dalam berjamaah, dalam memberi zakat. Jangan mati kamu tak beri zakat, harta sia-sia, murka, daruhaka, dibakar kita nanti satu saat. Dalam berpuasa, jangan mati banyak, mati yang tidak ada puasa, arti tidak Muslim, bukan KTP. Dan haji, harta banyak, uang banyak, tapi karena pelit, dah mati. Hartanya di mana? Haji tidak ada. Banyak orang kaya-kaya. Kalau kita tegur, bapak bagaimana? Sudah belum. Ini baru pulang dari China. Ini baru pulang dari Jerman. Ini baru pulang dari mana? Nonton bola di Jerman. Karab belum. Ini bukan cerita asli. Saya tanya itu. Belum. Sudah kembali berapa? Rumahnya 60 miliar di Perai. Cuma saya tidak sebut di mana. 60 miliar rumah di Perai. Haji tidak ada. Ke luar negeri, ke Bali, suami istri, umrah tidak pernah. Sudah mati. Na'udzubillah. Sedih. Banyak yang kaya-kaya sekarang belum haji, Pak. Belum. Belum. Bahkan uang banyak, tidur enak, rumah mewah. Saya tanya langsung, sudah haji?
belum dipanggil oleh Allah. Belum dipanggil oleh dalam Al-Qur'an wa adzan fin nahya bil hayatu karijalan wa ala kulli damirin fin kulli fajanami. Usaha enggak bisa baca Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu sudah dipanggil. Hanaji baca Qur'an. Orang itu enggak bisa. Hati ke Amerika, pikiran ke Amerika, harta ke Amerika, ke kawah tidak ada, tidak ada. Nyan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak masuk mereka. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu adalah muslim. Ini salat tidak, Jumat tidak, zakat tidak, haji tidak, puasa tidak. Bagaimana muslim? Maka ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali muslim. Maka lakukan ini banyak. Akhirnya sudah dalam kubur selama-lamanya. Penyesalan pasti. Penyesalan pasti. Pasti. Ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Maka Jumat itu yang sesungguhnya dikumpulkan kebajikan-kebajikan pada hari itu, dikeluarkan dosa-dosa untuk kita. Maka mulailah Jumat itu setelah salat subuh, mandi Jumat, keluar dosa, masuk pahala. Ini siapa? Banyak anak-anak muda sekarang tuntunan-tuntunan Rasulullah, akhlak Rasulullah tidak lagi dikerjakan dalam ibadah-ibadah. Coba tanya sama kawan-kawan kita, Bapak ada mandi Jumat? Hah? Mandi Jumat? Ya, mandi Jumat. Kan sunat. Kan sunat. Apa jawab kan sunat? Han pati ceritanya. Coba tanya kita itu. Sedih. Ada Jumat itu kita mandi. Kemudian potong kuku. Bersihkan segala-galanya. Supaya sah wudu. Ini wudu juga tidak sah. Dalam kukunya tanah-tanah entah apa-apa ya, terserah. Potong kuku, kuku kaki dan sebagainya. Kalau nak sampai air wudu, tidak. Datang Jumaat. Kalau kita datang Jumaat sesuai dengan saahnya, pahalanya ya. Sesuai dengan jam berapa pahalanya. Ada dalam satu hadis muslim, kita tidak baca hadis karena mengingat waktu, kita isi matan tak baca, jadi kita lihat maknanya saja. Man roha, siapa yang pergi Jumat fisa'ah pula, sa'ah pertama hadis muslim, sa'ah pertama.

0: jam 7 dah ada orang Jumaat, jam-jam 10, jam 11. Ya. Satu unta. Kalau jam kedua, satu lembu. Kalau jam ketiga, satu kambing kurban. Kalau jam keempat, satu ayam. Bukan kurban, hadiah. Mana kurban ayam? Kalau jam kelima, satu puyuh. Tahu puyuh? Ini mau puyuh dan rilih rona. Orang kacara untadu. Kalau jam keenam, satu telur. Satu telur puyuh. Tapi kan telur puyuh kan. Berulang. Maka inilah sia-sia. Maka nanti akan kita lanjutkan kembali karena panjang itu. Panjang sekali. Ya. Semoga kita ya menjadi ilmu dan beramal coba ya. Jadi hari Jumaat itu adalah penting. Nanti akan kita lanjutkan kembali sampai selesai ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang budiman di mana berada. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam.
1: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman pro 2?
1: Ya, semoga lu baik-baik aja dan semoga lu enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Enggak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siapa belum? Oke deh, kalau gitu teman pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, David Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro. Ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay.
4: Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Right. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabar ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
5: Muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Oh, iya.
1: Beneran?
2: Apa
1: sih, oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak.
0: Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
6: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih.
5: Kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
6: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
6: Setengah tahun ya dari
5: kalo
6: November.
0: Oh, baru banget.
6: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, 5.
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Warna
1: lah. Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar wow. Biar
2: oh, rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa? Lu aja.
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar okay. Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
2: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu enggak.
0: Trigger-nya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Ya okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke. Okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang enggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali gitu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah. Kan.
1: Bener.
0: Nah,
1: gitu.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
0: Yeah,
1: bener.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang nggak, saya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya nggak kita semua juga,
0: sebenarnya. Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke. Okay.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Bungsi. Angkat kaki?
1: Jangan. Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia. Apa,
0: gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ada di track judulnya Abu-Abu, itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Mm. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum.
0: Yeah.
3: Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi. Kenapa ya? Ada worry. Padahal nggak tahu worry kenapa gitu.
0: Yeah.
3: Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya?
2: Yeah?
3: Hal-hal sehari-hari lah.
2: Nggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu. Gue jawab.
2: Karena gak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar,
1: iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Lirik dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya. Karena kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini-gini, kalau liriknya happy, kayaknya chordnya enggak minor deh. Gitu.
1: Oke.
0: Seru sih, seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Yeah. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Ini kapan enggak tahu kan. Tapi yo. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi. Karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Mungkin itu ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai, apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tunggu Mambro 2 ya. Selesai sekarang.
1: Aduh.
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya. Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ya ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu.
0: Okay.
3: Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuman ayam.
0: Kirain.
1: Kaget. Oh, ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh, iya juga ya.
1: Iya juga
0: ya.
1: Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Oh my god. Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, yang Hipdut itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik, rilisnya serius." Gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: iya apa gitu,
3: rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan. Boleh udah teratur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: Life Chat. Music Life Chat.
1: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Mm-hmm. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
1: 4 MV. Wah, gokil. Bisa langsung dicek ya.
4: Sambil ini udah selesai tuh.
1: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai. Yang baru ya.
1: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
4: Menguji perpecahan.
1: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD sama Romansa.
1: Okay.
2: First question.
1: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Satu.
1: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
4: Dua.
1: Atau ada yang pengen bersuara?
2: Ada yang
1: lebih
2: bersuara
1: dulu,
2: boleh.
1: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
2: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
2: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
2: Jadi
3: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
2: Yeah. Gitu. Oke.
3: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
1: gila-gila.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
1: ternyata. Oh wow.
2: Overheat ya.
1: iCloud-nya full.
3: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
1: Benar.
3: Gitu.
1: Nah, oke.
2: Okay. Alright.
1: Setuju ya.
3: Gua enggak datang. Daripada nggak datang.
2: Bener.
3: Diancam balik ya.
1: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih.
3: Gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
4: Maksudnya disagree dengan itu. Iya. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Yeah.
4: Jadi mau nggak mau kita dengerin dari
2: track
4: 1 sampai track
2: 10. Betul.
4: Side A, side B. Dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
1: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
5: gitu. Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu gitu. Benar.
3: Mempermudah sih.
5: Mempermudah, iya. Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar, benar.
5: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, kan? Gak suka skip.
2: Iya. Iya.
4: Kayak denger intronya aja, gue gak suka ya nih.
1: Iya sih.
2: Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
5: iya liriknya. Iya sih. Massive Natural tuh kan jarang orang denger.
2: Bener.
3: Ya itu kan maksudnya
1: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-tahunya kan diantara kalian apa
2: bener ya, rame-rame ya
1: oke. Pertanyaan berikutnya
3: full ya guys.
1: Iya wajib kalau IP dari Romansa
2: bener. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh, ada
4: sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
5: Karena bukan kalau punk ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke.
5: Kita pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
1: deh.
2: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Gak apa-apa sih sebenernya.
3: Gue juga ngaku gue gak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal sih.
1: Gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue gak nongkrong siapa ya di
1: mana.
4: Karena kalau Joe memang gak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke. Ngapain
1: tidur?
3: Bukan itu.
4: Orang tuh kan ke bioskop. Gantung ke bioskop aja.
2: Janggal sih. Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
1: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
2: Yeah. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
2: ngapain. Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu apa gua?
1: Dari gua deh.
2: Oh ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
1: Gimana menurut
3: sepakat dari mana nih?
5: Viral berapa M?
3: Beda-beda.
2: Viral berapa M?
1: Misalnya sebesar
3: garam nih?
1: Sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah.

0: aja sih.
1: Yeah. Benar.
2: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
2: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
2: Nanti abis ini pastinya apa?
0: Tadi kan kuis, sekarang game.
2: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
1: Bener.
2: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung yes. di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Kita bakal main ya di SCBD lusa.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi
1: yes.
0: bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
0: Romansa
1: SC2
3: @sc2_.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up. Biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.

0: Oke, okay. Habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan yeah, pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa Penulis Lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV
1: yep,
0: yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, okay, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut, ini dia Romansa.

0: Podcast.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Perdua balik lagi di studio Perdua Banda Aceh ya. Tadi kita satu jam ke belakang gabung sama Perdua Jakarta tentunya untuk mendengarkan music live chat ya, yang sudah pasti dari hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat ya, dari jam 8 atau sehabis kumandang azan Isya sampai dengan selesai ya. Dan setiap malamnya itu beda-beda ya bintang tamu atau musisi yang diundang di sana. Dan tentunya mungkin yang tadi Romansa adalah yang kamu favoritin, mungkin yang ingin kamu dengarkan profilnya. Nah, besok malam ada lagi yang lain. Makanya kalau penasaran, besok kamu harus dengerin juga ya.

Teman Roda Mas, pastinya masih di demam bola gembira atau World Cup 2026 ya. Ya, istilah umumnya Piala Dunia. Dan sudah memasuki babak ke 16 besar ya, tapi sebagian pertandingan sudah ada yang dimulai. Dan nanti dini hari jam 2 itu pasti ada ditunggu-tunggu ya sama teman Perdua, karena ada pertemuan antara Portugal versus Spanyol. Dan ini mengulangi pertemuan 2 tahun yang lalu ya, mereka sempat ketemu juga di final UEFA Nations League. Ketika itu Portugal bisa menang lewat adu penalti ya, setelah skor 1-1 itu bertahan sampai 120 menit. Nah, jadi ini adalah ulangan, dan dengan skuad yang hampir-hampir mirip ya dengan 2 tahun yang lalu, mungkin pertandingan akan bisa sampai lanjut adu penalti juga. Tapi kita nggak tahu ya, kalau udah adu penalti itu 50-50, artinya Portugal maupun Spanyol pasti punya peluang yang sama untuk lolos ke 8 besar.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, bala malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar.

0: dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat berdua dengan terdengarnya musik ini. Usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi, tetap di frekuensi 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan.

0: lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di saat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
1: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara, untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, benar KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Joli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Joli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Joli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya? Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu jadi nanti akan didalami oleh penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Joli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 ini menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back sound-nya Piala Dunia, karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League. Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya

0: Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga sama
2: iya.
4: Pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya. Tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara. Entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Nggak dijamin.
4: Lebih kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi.
2: Iya. Yeah.
4: Ya, bahwa kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun.
2: Yeah.
4: Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya.
2: Yeah.
4: Atau kalau kita lihat New York, pokoknya itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 2 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan iya. Soal penghasilan. Karena kita menuju pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil yang namun yang dikelola keuangan ini besar. Itu kan potensinya juga terbuka besar itu.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka ingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya, di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD? Nah, ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat ya.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah. Kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: oh, iya, tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan gak ada uangnya Pak Saud. Lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau omongnya daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh Mas.
1: Iya.
0: Pokoknya ya gue gak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia juga bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitasnya dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal, kampanye itu mahal, sehingga kemudian mereka nuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%.
1: Iya.
0: Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu.
1: Iya.
0: bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000 kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget ini, nggak banyak itu mas?
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu? Nggak bisa kayak gitu, itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status of autonomy daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein, ya apanya, PAD-nya. Tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulannya.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir
1: teman
0: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecurap marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas, itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga nanti ke depan itu, kalaupun bicara gaji itu, kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal, udah bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja, Mas.
1: Iya.
0: Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh. KPI-nya jelas.
1: Iya.
0: Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu. Baru kemudian, karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu, ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadi di Pulau Batu Basan, Pulau-Pulau Batu Niasannya itu, dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng untuk ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Mas Alto, kalau bicara, ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya, Mas, gitu-gitunya. Itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center for Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata
1: ada pilihan ya,
0: ekonominya ya. Gak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan tuh orang-orang yang iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya jelas. Itu biaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain, orang ini jatuh terus menggoda-godain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan gak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Ya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, diikuti pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu, umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Ya, kan itu. Coba deh tanyain kepala daerah, Mas, tanyain kepala, pernah enggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu enggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu tembak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh, udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu, iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya, personal itu. Ya, kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan?
1: Iya,
0: itu artinya tertutup, dia nggak tahu walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu. Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, ya. Menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, ya. Ya, malam.
1: Dengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019. Kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan

0: masyarakatnya juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Mendengar Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Dia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
3: Malam, malam Pak Tuman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
3: Iya, iya. Ya, baik-baik ya.
1: Ini
3: ya,
1: nampaknya kalau nah, disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya, PAD dan besarannya bisa sampai 20% nih?
3: Waduh, iya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan, lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil, gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya, berapa tuh, Prof, nah, kalau dalam sebulan itu?
3: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya, dari PAD. Nah, itu tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji ya.
3: Bukan. Jadi untuk belanja apa? Belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
3: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
3: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
3: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik, ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
3: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP,
1: yeah, ya
3: kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu.
1: Hmm.
3: Itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, nah, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target.
1: Hmm.
3: Ya, pajak retribusi peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan.
1: Yeah.
3: Kalau pajak PBB dinaikin ada ribut ya itu nggak mungkin juga kan.
1: Mm.
3: Nah jadi pikirannya seperti itu.
1: Mm.
3: Nah hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi 2
3: di Komisi 2 DPR RI. Mm. 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta.
3: Salah, itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
3: Nah, karena yang PAD-nya gede kan,
1: iya,
3: kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
3: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh.
1: Wow.
3: Itu kan melampaui kewajaran, nggak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja nggak segitu ya kan.
1: Iya.
3: Nah, jadi iya, itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah.
1: Okay.
3: Dari PAD itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan.
1: Hmm.
3: Nah dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif.
1: Hmm.
3: Nah sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTP, kena pungkep ya kan.
1: Iya.
3: Nah tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin pendapat hasil daerah dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun.
1: Yeah.
3: Bisa berapa kali gaji.
1: Mm.
3: Dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu.
1: Mm.
3: Kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji.
1: Yeah.
3: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan
1: yeah,
3: gitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, ya, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau salah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan,
1: yeah,
3: lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya.
1: Iya.
3: Gaji gede belum tentu menjamin ya tidak korup, itu
1: iya,
3: tidak semawai.
1: Iya. Tapi kan gitu, kalau kita lihat ini ya Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu.
3: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi, informasi-informasi, ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non-birokrat ya, itu nggak paham mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas segala macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan. Kan pengen dia mau maju yang
1: nyari pamor ya.
3: Jabatan, nyari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Mereka secara wajar.
1: Ya. Itu maklum. Tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
4: Baik Lukman dan Prof Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon. Maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, pelayanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
3: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
1: Iya.
3: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah gaji dan tunjangan, biar aja seperti itu karena kontroversinya tinggi ya. Nah oleh karena itu yang kita fokus sekarang dia pendapat bagian dari PAD, jadi itu dipisahkan. Nah setiap tahun kan dievaluasi nih, PAD naik ya, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan, target misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat, nah itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan dan juga bisa diterima oleh rakyat ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan gitu. Nah jadi fokusnya di situ aja. Nah kalau itu, nah maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar N43 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya kan begitu. Ya jadi ini juga karena biaya pilkada mahal, begitu pilkada mahal, nah lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah nih rupanya kecil. Nah makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000 ya udah 26 tahun itu tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, harga 5 juta, 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik Prof. Johermansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
3: Amin, sama-sama malam ya.
1: Pendengar, Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Johermansyah Johan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Dia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa kecilan atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Rumpuknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan, karena itu nanti kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga. Pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di Grand Final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa diantaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol, begitu seperti Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kesalahan

0: keadilan, ada kemerataan, keseimbangan di perlini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih kecenderung ke pemain sayap,
1: yeah.
0: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
0: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka Ronaldo. Nah sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang. Kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang,
1: yeah.
0: Itu sangat cepat mengandalkan pemain-pemain muda mereka,
1: yeah.
0: Seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
0: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
0: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan yeah. Saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
0: Jadi itu Brasil.
1: Iya.
0: Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat,
1: yeah.
0: Dan juga berlangsung terbuka, ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan, ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain, begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul. Kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah judulnya adalah Pesta Terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
1: Nah,
0: Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia, ya. Nah, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2 kali 45 menit, ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal, ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil, ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya, hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw.
1: Yeah.
0: Ini menunjukkan bahwa ya ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya.
1: Mm.
0: Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan-serangan silih berganti.
1: Iya.
0: Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina, KB Verde memberikan perlawanan yang terbuka.
1: Iya.
0: Itu sangat menghibur kita. Ya, kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway, ya.
1: Brasil
0: dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya. Ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Baik.
0: Ya,
1: tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya urusan untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 yang malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu. Di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?
3: Iya betul, Hana, karena Spanyol kan memang diperkuat oleh pemain-pemain bagus ya, seperti Lamine Yamal, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, juga di tengah ada Rodri, dan di belakang ada Enrique Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
2: Oke, duelnya kepagian. Final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
3: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya, karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa final Piala Dunia kali ini bagiannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya, nanti siapapun yang akan lolos ke final tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit begitu.
2: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam yang melipat gandakan semangat mereka?
3: Yang jelas ini Spanyol akan mengusung misi balas dendam, karena memang di waktu itu ya satu penendang Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas saja, jangan terpikir untuk balas dendam, ya akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas saja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan skuad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol gitu.
2: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
3: dari,
2: di Portugal.
3: Dari,
2: Pak Daniel di Sorong.
3: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Opta, namanya super komputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini, dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan serta lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
2: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
3: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol dan sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
2: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia. Ya.
3: Ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu, siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
2: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
3: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang, karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan, saya menjagokan Portugal untuk

0: begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo, ini. Ya? Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
1: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain-pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas gitu, Ana.
0: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
1: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telah 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
0: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
1: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
0: Oke, baik. Ya. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
1: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Soal itu.
0: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bu.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fadjar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Sangat ya pagi ini.
0: Banget ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu kedepannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Ya, intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya Grande Jogo.
0: Grande Jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. Tapi sayang kan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya, dua-duanya layak untuk jadi finalis. Dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol. Dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, yeah. Karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan, yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jagokan ketika babak
1: grup ya.
0: Fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Agaknya kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Kita bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia kan.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Kalau ini Portugal dan Spanyol, kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Dua salah dua karena sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya. Memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan.
0: Oke.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau Uzbekistan yaudah lah ya.
0: Iya, yaudah lah ya.
1: Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti nggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Norpa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Oke. Panas Spanyol, oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih kayu-kayu. Lagi.
3: Lagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini nih, suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Ya, ini saya bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong maksudnya?
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya, dengan Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Iya, silakan.
4: Kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, oke, baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bu.
0: Aja, ya, dengan Fajar dan juga Bu Nova di studio Pro3.
5: Ya, untuk Spanyol, semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi. Skor 3-1.
0: Baik, wah. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia itu jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0, tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucu Rela, kalau bahasa Spanyolnya Cucu Rea, ya.
1: Kukurea.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh, Puyol. Tapi, setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Kukurea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu King of Drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat tadi kalau foul musuhnya.
1: Cuma rebound,
0: udah. Cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Kukurela. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Kukurea.
1: Sisi kiri.
0: Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Kukurea yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu, mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Ini gimana nih, Bung Nova nih, ya. Seorang Korea ini menjadi hal yang krusial juga nih, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang Korea di Chelsea karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak balik, bantu penyerangan,
0: yeah.
1: Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Jika misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu, jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu, oke.
1: Masih musim depan.
0: Ini trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli
0: Madrid. Update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tadi saya cuma terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
2: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
2: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova,
2: iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
2: Olahraga semua.
0: Jaya. Iya.
2: Saya sih karena apa ya, bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
2: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
2: Iya.
0: Harus ada yang ada lanjut, harus ada yang pulang.
2: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan,
0: guys. Iya.
2: Gitu. Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Iya.
2: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure. Apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
6: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana? Pak Acure?
6: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi dari Sulawesi Barat, wah ini udah jam berapa disana tuh?
6: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh, ya silakan nih, siapa nih, dukung siapa nih Pak Acure?
6: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
6: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya juga andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih.
6: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Iya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget membantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol, sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya enggak nyorotin
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya.
1: Pedro Portugal.
0: Portugal. Nah, kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes, justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau umpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Jadi tanggapannya gimana, Bu?
1: Ya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus ya paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol, karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, ke penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bu.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan.
0: Jadi, itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bu Nova?
1: Iya, ada banyak ini. Ada, mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga... belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan? Ya, kok nggak diumpan gitu ya?
1: Bergetan ya. Ada ruang kosong loh. Dia nggak ngasih itu.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya, 21
0: asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: mengeksekusi
1: bola mati, untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat, selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Yeah.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi, tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Okay. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Okay, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senbi.
7: Enggak ada.
0: Saya mendengar suara Bung Selby, tapi Bung Selby nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi, masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring, lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Nggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Oh, pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu, oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol, yaitu Luis de la Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol, namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa maksud tidak dilakukan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya, itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis de la Fuente ini, tiki takanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga, 1-2
0: yeah, gitu. Oke, okay, baik, ini menjelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya, baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senti.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senti, silakan.
8: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Pau Kubarsi tadi. Maksudnya jadi perebutan kali ini saudara pendengar, terjatuh João Felix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Michael Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi, kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan. Lamine Yamal kirimkan umpan tarik namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga. Alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves. Umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias. Alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo. João Cancelo berputar-putar dia, tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Alirkan bola ke tengah kepada Veiga. Masih Veiga, balikan kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi. Ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes. Bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam. Berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi. Umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes. Sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini. Lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan sudah dilakukan Nuno Mendes. Lempar bola tinggi, datangnya terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol, Mikel Oyarzabal. Kirimkan ke sisi sebelah kiri, ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi. Alex Baena kirim umpan ke belakang tadi pada Kubarsi. Masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Rodri. Tarik lagi mundur ke belakang, masih Kubarsi kali ini. Mau Kubarsi, pemain yang kini memperkuat Barcelona, dorong ke depan kepada Dani Olmo tadi, maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes. Berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Veiga. Berikan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes kali ini. Masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan. Umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, tendang langsung gol. Ataupun João Cancelo tadi, maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Kubarsi. Masih Kubarsi bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan, maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias. Masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Veiga. Masih Veiga menguasai bola ke sisi sebelah kiri, kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes. Berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves, pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes. Berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri. Kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal. Sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh
9: Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu dengan satu, satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol, João Felix masih mengotak-atik dia. Ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat, umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Cubarsí. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon, tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, balikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur. Bola kali ini jatuh di kaki Vitinha, masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto. Ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat, berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha, ke depan kepada Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon, berikan bola ke depan kepada Mikel Oyarzabal, alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo, sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo hampir saja sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol, namun bola kembali jatuh di kaki

0: justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri. Kanan berikan bola kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola. Umpan ke depan kepada Yamal, tadi kembalikan kepada Kubarsi, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi. Kali ini melalui kaki Joao Felix, Portugal berusaha coba kembali membangun serangan namun lagi-lagi bola berhasil dicuri. Kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah. Kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal. Namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mistar gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Kubarsi, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, balikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Felix ataupun Alex Baena, balikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Kubarsi, masih Kubarsi, pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes. Kirim umpan pendek kepada Joao Felix, tarik lagi mundur ke belakang di sektor sebelah kiri. Kali ini Nuno Mendes menguasai bola, ngotak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Rodri kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tendangan lagi. Oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa. Dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Baena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal. Kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Cucurella, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal. Sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya. Pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan.

0: dilakukan ke depannya. Masuk dari Cristiano Ronaldo. Disapu saja tadi oleh Pauko Barsi. Dorong kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diego Costa, ke depan, ke sebelah kanan. Maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Cucurea. Kali ini ke tengah lagi, Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol. Geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti. Berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal. Diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto. Dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal. Belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diego Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo kali ini sudah dilakukan melambung mengelewati garis tengah. Tuju ada Cristiano Ronaldo, lebih dekat kali ini kepada back Laporte, dibuang saja tadi ataupun tadi ada Cubarsí. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes kali ini, para pemain Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Dani Olmo, back pass kali ini ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali Vitinha kepada Juan Neves, masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru, sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias, ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol, Joao Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini, masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Pinati, tendangan kaki kiri tadi, maksudnya Joao Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset, namanya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini, kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para permainan dari tim Spanyol. Dari tengah lini kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang dimaksud adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Almo kali ini, mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kepada Cucurea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan, masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena. Sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Joao Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki detik 43, posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya, akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan, wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan kali ini, kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya kehadap kepala Cucurea, sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah sehingga tendangan gawang, dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break. Bung Nova, hingga memasuki menit 22 ini, permainan kedua tim seperti apa?
1: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan, karena nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal, yang mana head to head langsung dengan dirinya.
0: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan, dan juga dari Spanyol ada double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
1: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama. Kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya, Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol, itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
0: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah hati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega, nampaknya akan dekat saja kepada kiper. Kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi, dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto, kali ini bisa lolos dari Cucurella, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Cucurella, tetapi terjatuh si Cucurella telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol, Unai Simon. Kali ini geser lagi ke sebelah kanan, Pau Cubarsí kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo. Lempar saja itu dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Cubarsí, tahan sejenak Cubarsí kepada Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini, jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri dicuri tadi. Maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari tim Portugal angkat bola kali ini. Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan? Nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal. Kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha. Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Juan Cancelo. Tahan sejenak Juan Cancelo, dihadang satu pemain Cristiano Ronaldo. Kali ini menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini. Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes. Tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan memper lagi ke belakang jauh ke pertahanan sendiri kali ini. Vega, Renato Vega ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dorong lagi kepada Juan Cancelo, tahan sejenak kali Juan Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini dari tengah Dani Almo, Dani Almo umpan ke depan yang dituju oleh Lamine Yamal. Di sliding tadi bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega. Bagi tidak, memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat-sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang memasuki menit 28. Kali ini Vega umpan ke kiri, melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Kukulea. Tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu Kukulea ataupun Pedro Neto. Terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit antena Tyler Neto. Bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto. Sudah dilakukan terbebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini ataupun Paul Cubarsí. Masih Cubarsí, oh dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol. Dan sebelah kanan Lamine Yamal didekati tadi oleh Poro. Kali ini Poro umpan ke dalam kotak penalti, hampir saja tadi tidak. Kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Poro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi Nuno Mendes. Hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, oh pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo ke belakang lagi kepada Lamine Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah ke kiri ada Cucurella, masih kali ini Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Juan Cancelo kali ini. Masih para pemain Portugal, dihadang dari belakang tadi Cristiano Ronaldo, mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Poro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan. Kali ini lebih dekat kepada Bruno Fernandes, kan umpan lagi dicuri tadi oleh Lamine Yamal, back pass lagi kali ini diambil alih oleh Bruno Fernandes. Berhasil ini Bruno Fernandes, disebarkan lagi ke depan, tujuh tadi, berbahaya tadi salah pengertian atau salah mengclearance bola dari Aymeric Laporte, namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menekan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri. Pedri kali ini Spanyol dari tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Paul Cubarsí, dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diego Costa. Santai-santai saja Diego Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini, jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol. Dari sebelah kanan kali ini Paul Cubarsí dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol. Santai sebenarnya Paul Cubarsí masih mencari kawan ke tengah kali ini kepada Dani Olmo. Dorong kepada Mikel Oyarzabal kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri. Dorong kepada Cucurella. Bekerja sama bersama Alex Baena, masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri. Pedri mencari kawan, alirkan ke sebelah kanan kepada Poro kali ini. Langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes kali ini, memasuki jantung pertahanan. Umpan ke depan, ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo. Tidak ada kawan yang memang menerima. Tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol. Spanyol hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte. Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena, Baena dihadang oleh tadi Juan Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi ke belakang kepada Cucurella. Cucurella kepada ataupun Laporte kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baena. Masih Baena, umpan dalam kotak penalti melambung. Masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol. Dari sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud ada tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri. Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal. Datang lagi kepada Pedri. Pedri kali ini coba merangsek dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal. Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti. Tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal. Dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes. Kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega. Dari lini pertahanannya tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol. Poro tadi umpan ke belakang kepada Cubarsí, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Cubarsí, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Cubarsí, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Cubarsí, masih mencari rekannya. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Cubarsí, lari ke depan Cubarsí, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri. Depan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, kembalikan kepada Cristiano Ronaldo, berikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, dan ke tengah kepada Vitinha, pada João Neves kali ini. Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, berikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung. João Cancelo tadi sebuah peluang, dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi, yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari Luang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor hentikan sinyal pertandingan karena tadi melihat Joe Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. Joe Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan. Tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden. Sepatu dari Pedro Neto mengalami sedikit kerusakan. Sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan, maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada Joao Felix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi, mengambil kaki Joao Felix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Cancelo tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari Joao Cancelo. Sebuah peluang tadi Joao Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan. Sudah dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada Joao Felix. Masih Joao Felix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes. Oh, masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur Mister Gawang Spanyol. Masih selamat gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes, masih memegang bola Nuno Mendes. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, meminta lemparan ke dalam diulang. Karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, kembali melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha, kembalikan kepada Nuno Mendes, kirimkan umpan tarik tadi namun jatuh di kaki Dani Olmo, terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia, masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena, masih Alex Buena, ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing, disapu saja, di sliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi melambung namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal, ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega, Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo, masih João Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha, umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, balikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aumeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodri, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi. Balikan kepada Rodri. Masih Rodri. Alirkan bola ke sebelah kanan kali ini. Pedro Porro. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri Alex Buena. Berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang, lagi-lagi pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal, makin Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri, tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas mister gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari rekannya Cancelo. Umpan ke depan kepada Pedro Neto, balikan kepada Cancelo, pada Vitinha bola, dialirkan ke tengah kepada João Neves, masih Neves menguasai bola, ngotak-atik sendirian dia, ada Lamine Yamal yang berusaha mendekati, kirimkan umpan terobosan, ada Cristiano Ronaldo, oh mampu dibaca tadi umpan, dengan mudah ditangkap oleh Unai Simon, langsung alirkan bola ke depan kepada Pedri tadi. Pendek berikan bola kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena, alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Bruno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri mistar gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan, ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi dapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti. Agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola. Namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung. Ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Kubarsi tadi, namun nampaknya wasit meniupkan fluid karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offset. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa, sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama, di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Joao Felix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, Pedro Porro ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte. Tendang bola jauh ke depan merawati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alex Baena, masih Alex Baena, ditempel ketat tadi oleh Joao Cancelo, berhasil dicuri bola. Langsung alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Joao Neves, masih Neves, masih bola Neves, mencari rekannya Neves, masih Joao Neves, alirkan ke depan kepada Joao Felix, kembalikan kepada Neves, umpan 1-2 dengan Joao Felix, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kali ini Rodri kuasai bola di lapangan tengah, pendek kepada Mikel Oyarzabal, berlari kencang ke depan, masih Oyarzabal, alirkan ke sektor sebelah kiri, Kubarsi ataupun Kukuyela tadi, tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal. Joao Cancelo sudah lakukan lempar ke belakang kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Joao Felix, masih Joao Felix, terjadi perebutan, bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh Joao Felix, namun sudah berada dalam posisi offset. Joao Felix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi, menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, Joao Felix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon, sudah dilakukan tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri. Kali ini Spanyol melalui kaki Alex Baena, sudah tadi umpan kepada Oyarzabal, namun membentur tadi pemain dari Portugal. Dua lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan fluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
3: Bung Nova.
2: Nova.
3: Terima kasih, Bung Erik.

0: Masih kacamata 0-0, tapi kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Juga lebih serang, tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung? Antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Ya benar ya, yang kurang cuma satu yaitu gol ya. Tadi berjalan cukup seru.
0: Seru.
1: Cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri, ya juga masih ada gap ya, masih. Bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa enggak kuat 90 menit.
0: Oke.
1: Usia, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang, ada dua shot on target. Dari tiga
0: percobaan,
1: lima tembakan yang dibuat Portugal, dua diantaranya shot on target dan dua-duanya dari
0: Ronaldo.
1: Nah, meskipun satu tadi ada dari Nuno Mendes kena.
0: Nuno Mendes. Nah, iya, itu sayang banget itu ya.
1: Itu nggak kehitung, ini tapi yang nggak kehitung on target gitu.
0: Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal, di mana dia?
1: Nah, itu dia. Sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. Dia masih agak, memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di Liga ya.
1: Memang merasakan apa ya, ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes. Dan kiper,
0: iya.
1: Kiper Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
0: luar biasa
1: terbang sana sini, itu tinggal dikasih sayap jadi
0: super. Jadi superman dengan sakit. Oke, terima kasih analisisnya. Karena jeda jelang babak kedua, jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya, silakan. Terima kasih, nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Stripes melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Membuka tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya. Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi fondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Agak jaya bijaksana.

demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_program3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

2005 kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, bergabungnya dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya. Meskipun nanti seri ada adu penalti, tetap ada gol akan lebih seru.
0: Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan melambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, umpan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha menguasai bola, ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto, berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan. Tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Felix. Berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi. Dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju Cancelo tadi. Tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo. Berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya. Back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon. Tendang bola melambung tinggi ke depan. Tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri. Bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini Pedri, masih Pedri mendekati kotak penalti dari Portugal. Alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal. Masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes. Tadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega. Pendek berikan kepada Diogo Costa. Alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju, namun bola tadi diamankan saja oleh

0: gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena. Lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo. Masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes. Oh, nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi. Bola justru bergulir luar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha. Masih Vitinha, berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan. Kali ini Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal. Disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi. Namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi. Buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri. Umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo. Ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke tengah kali ini. Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal. Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini. Bruno Fernandes masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal yang beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol. Sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Antara ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
0: sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang, ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa, mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
0: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh

0: Kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki Joao Felix, masih Joao Felix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk di menit 56, babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Neves, namun disapu lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega, alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa, tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada João Felix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri, penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha, sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves, ke depan berbahaya kali ini João Felix, memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih João Felix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo, mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Felix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola, kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Cucurella kali ini, tarik mundur ke belakang kepada Pedri, alirkan bola ke tengah kepada Rodri, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, Pau Kubarsi, masih Kubarsi, ke depan kepada Pedri, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri, alirkan ke depan kepada Olmo, tarik mundur lagi ke belakang kepada Cucurella, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, pendek berikan kepada Kubarsi, alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan, Lamine Yamal, umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri, umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal, sebuah pelanggaran tadi kepada João Felix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi, dengan tepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti, ada Kubarsi ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal. Portugal tadi memanfaatkan umpan Dani Olmo, namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal, sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal, sudah dilakukan Alex Guena tadi. Bola justru jatuh di kaki Vitinha, tendang bola ke depan dan balik jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal, lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Guena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola Diogo Costa, dorong bola ke sebelah kiri, masih Diogo Costa ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada João Cancelo tadi, umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto, kembalikan kepada Neves. Masih Neves kali ini, sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha, kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes tadi, dilanggar tadi oleh Pedri, nampaknya Bruno Fernandes. Tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto, umpan ke belakang kepada João Cancelo, alirkan bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan, kali ini Pedro Neto, masih Pedro Neto, kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo, namun mampu dibaca tadi bola, sapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam, kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo, lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, João Cancelo. Sudah memasuki menit 63, masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri Portugal. Tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa, berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, justru jatuh di kaki Pedri. Masih Pedri menguasai bola tengah kali ini, Pedri kepada Rodri, pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Masih Kubarsi, dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi, tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, diperdari Spanyol. Tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alex Guena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Alex Guena, terjadi perebutan kali ini, justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendangan langsung, oh hampir saja Alex Guena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diogo Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan Diogo Costa, jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol. Alex Guena tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Guena, alirkan kepada Pedri. Masih Pedri bawa bola di lapangan tengah, Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo yang langsung menyapu bola. meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Poro tadi, berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, masih Laporte mencari rekannya, dorong ke depan kepada Oyarzabal, tarik ke belakang kepada Cucurella, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini Kubarsi masih menguasai kubola. Kubarsi pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang, terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alex Buena, berputar-putar dia Alex Buena, kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri, alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal, tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Kubarsi pindahkan kepada Pedro Porro, kembalikan pada Kubarsi, alirkan ke tengah kepada Rodri, masih mencari rekannya, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella di sana, tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte, umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi pada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi, dorong bola ke depan kepada Alec Buena, masih Alec Buena, membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi, namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alex Buena kepada Oyarzabal tadi. Buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor menutupkan peluit Anda Indra Sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih di awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan ini masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya. Meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing, jadi belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
0: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi.
1: Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti, begitu Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit. Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
0: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
0: Iya, baik, saudara pendengar,
2: memasuki menit ke-71 kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol berada di sebelah kiri gawang Diego Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena, tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan malah gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diego Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diego Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini, akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diego Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan. Alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon. Umpan ke depan. Oh, dihadang tadi oleh Semedo sama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini kuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, akan menyerang ke sebelah kanan kali ini. Vega back pass justru kepada Diego Costa kembali. Umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi. Diambil saja oleh kiper Muni Simon kali ini. Jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi. Tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon. Umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini. Para pemain dari Spanyol, oh, berhasil kali ini dari sebelah kiri. Coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain yaitu Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri, ada Lealo. Lealo masih mencari kawan ini yang menggantikan Joao Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan, akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Balik ini Spanyol, coba lagi, tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Kali Lealo di depan kotak penalti, melewati satu pemain dari Spanyol. Lealo, masih Lealo, melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo. Bukan sebuah offset meskipun di depan, tapi kini balik lagi Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi. Tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi, Spanyol dari sebelah kiri, Kukuea. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Oyarzabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi tidak jadi. Melihat Diuk dia bekerja sama Saleh Alojis, goreng kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo, tetapi bola lagi-lagi kepada, jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri. Olmo lagi, make pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Pet Rodri. Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan, terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini. Masih para pemain Spanyol memegang kali ini, umpan ke depan ke Torres, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres, sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang, arah bola memang masih sempit. Gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa. Umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan? Tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Yunan Simon. Dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah. Kapten kesebelasan Rodri ya ini, kerjasama bersama Pedri, masih melihat liuk dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi. Kubarsi dari sebelah kanan meminta rekannya untuk kembali meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri. Rodri tadi berikan kepada Torres tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri, ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol. Umpan ke tengah kali Olmo kali ini, kosong dalam kotak penalti, tendangan ke kanan. Baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias. Meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti. Disinju saja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo kali ini. Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini. Terus menggembur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Baik sekali kekumpulan di lapangan penalti. Lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan. Kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79. Akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang Lamine Yamal. 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini. Dilakukan tendangan bebas tadi, Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol arahkan kepada Petit ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar kali ini sebelah ini, bermain satu dua tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto, Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo, ke Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal, sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu, dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo, Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus menasak, menyisir dari sebelah kiri, Lealo terus mengirik, umpan ke dalam kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro, umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simoy. Simon kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres, penyerangan mereka umpan kepada Pedri, Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri, Spanyol ke depan kepada Olmo, Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Pedri, Pedri masih tahan sejenak kepada Rodri, Rodri alirkan ke sebelah kanan, kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri, tadi maksudnya Lamine Yamal, dalam kotak penalti bermain satu udah bersama Olier Benzabal, masih kali ini Olier Benzabal, tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan, jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo Portugal, dari sebelah kiri kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang, tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan, pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk, sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva, namanya Bernardo Silva, ya nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal, dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangan yang akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk, dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk ada kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsak kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal, dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini yang dituju tadi adalah Conceição, sayang sekali terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya, Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, dialihkan lagi serangan dari sebelah kanan, Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi maksudnya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk, tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depannya dituju, tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal dari belakang. Kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah, kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkan lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot ke depannya, dimaksud ada konsesel tadi tapi dihadang oleh Kukurea. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri, belakang lagi kepada Kukurea, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah, dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Kukurea. Kukurea kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah, ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol, sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres ke belakang lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauh kali ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte. Kali ini masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo tetapi masih aman saja, sehingga dibuang tadi oleh Rodri ke depannya. Ini tuju adalah Lamine Yamal, masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz, umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi, dorong lagi ke sebelah kanan. Poro kali ini, masih Poro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Torres masukkan lapin hati, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola. Umpan yang maksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva, sebelah kanan ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal, Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo, dorong kali ini, masih kali ini Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 yaitu Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan, melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali ini kepada Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya lari maksudnya, hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, meliak-liuk dia mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri, kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Poro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal, sebelah kanan ada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini, Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal coba lagi, sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru, back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan. Umpan ke depan dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos, masuk. Guri nomor 6 Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper, dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol, Luis de la Fuente, dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
2: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif, karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
2: Ya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Mikel Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal. Dari sebelah kanan Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva atau Bruno Fernandes. Umpan kali ini jauh kepada Leao, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leao ataupun Vitinha atau Vega tadi, arikan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal. Coba tadi Bernardo Silva umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leal. Ya, Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang saat Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Kali ini para pemain dari tim Portugal dorong lagi ke sebelah kiri kepada Leao coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro. Kali ini masih Leao coba umpan, tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Leao, dorong kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh, ketinggian lekat kali ini kepada Leao. Sisa 2 menit lagi waktu normal atau tambahan waktu. Leao kali ini dihadang dua pemain, back pass lagi kepada Semedo, di ambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kembali kali ini Vega, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes, mencoba lagi membantu membangun serangan agar lebih sabar kali ini. Masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola. Tiga pemain Spanyol siap menghadang. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan? Kepada Semedo. Semedo kepada Vega. Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap. Sayang sekali tadi umpan dari Vega. Tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai. Dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu kali ini. Jauh kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola kali ini dari tengah. Bernardo Silva arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva. Coba ke sebelah kiri kali ini, dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes kali ini, tahan sejenak Bruno Fernandes. Detik-detik akhir, umpan ke kotak penalti dan sudah Conceição. Conceição kali ini dari sebelah kanan, coba lagi Meraksan, umpan ke kotak penalti, berapa? Hampir saja tadi sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol. Tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya sekali. Hampir dakdikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon. Belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Oh, dihadang tadi dengan baik, sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini, coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini ada Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan ke luar lantai berbahaya. Hampir drama terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Serpil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: Iya, selamat buat Spanyol. Wah, ini menegangkan. Sampai menit akhir, ya. Bahkan harusnya sudah selesai penambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh ya, jadi tetap
1: ada tambahan
0: sedikit ya, oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih? Bagaimana dari babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal kemudian bisa ada sebuah serangan yang dirancangkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: iya.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Bung Fajar. Silakan, Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Roma dendam final
0: UEFA
2: akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik, Pak Andi, makasih. Pak Salman di Poliwali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Jaya. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulusin Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Poliwali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan, Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya, Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh, gitu. Oke.
4: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol, tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini Monaco, siapa Norwegia, Prancis sama satu lagi sama Mas?
0: Prancis.
4: Semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Monaco. Maroko.
4: Maroko, Norwegia sama satu lagi.
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang benar Maroko sama Norwegia Mas, yang benar.
0: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya, jadi waduh, warna baru, nggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya. Sekitar, oke. Pak Ismail di mana ya, halo?
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
5: Iya, akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya?
0: Pulang. Ya, beres-beres.
5: dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, padahal kemarin sempat ditanya wartawan bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya, apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
1: Tapi udah konfirmasi, terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat
0: aku. Waduh, sedih banget. Aduh, ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
1: Man of the match
0: kiper kali ya, atau siapa?
1: Kalau misalnya bertahan sampai extra time, sampai lanjut penalti, mungkin kiper bisa jadi
0: man of the match.
1: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang mungkin Dani Olmo kali ya.
0: Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa, dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya, tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
1: Iya, ini
0: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
1: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente. Jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
0: Iya.
1: Tikitaka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga, umpan 1-2
0: Iya.
1: Ciri khas Luis de la Fuente.
0: Dari bagannya. Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia.
1: Nah, yang nanti pagi nih.
0: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Akan siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih setelah ini lolos, gimana nih Spanyol, antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia, gimana kansnya untuk maju ke babak selanjutnya, Bu?
1: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final, saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
0: Ya,
1: Spanyol secara individu, secara tim, saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini ya. Meskipun ya Amerika Serikat tahun ini juga menjalankan Piala Dunia yang terbaik menurut saya, bermain cepat di bawah asuhan Mauricio Pochettino cukup memukau sebenarnya.
0: Oh, ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, ini ada kontroversi kartu merah.
1: Ah, itu dia.
0: Ini gimana nih, Bung?
1: Itu memang menodai fair play menurut saya, dan juga banyak ini, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Polarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
0: Iya.
1: Ini, ya, aneh sekali.
0: Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga Twitter, di Instagram, mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
6: Salam olahraga Bang Pajar.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
6: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
0: Iya.
6: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
0: Kenapa? Biar seru?
6: Biar seru aja.
0: Biar seru aja.
6: Nambah menjadi lukamu lukaku.
0: Iya. Oke. Okay.
6: Selamat ya buat Spanyol ya, belajar ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
7: Bung Fajar, Bung Novi.
0: Iya, pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih, kayaknya jagoin Spanyol nih.
7: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
0: Wah.
7: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
0: Oke.
7: Tapi kalau saya lihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
0: Iya.
7: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat buat Spanyol.
0: Oke. Okay.
7: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya, Pak Mus di Flores pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Mus. Silakan Pak Mus.
8: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
0: Iya.
8: Dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini. Benar ya pemain Amerika yang kemarin terkena kekemarin itu bisa dimainkan ya?
0: Nah, itu tadi barusan kita bahas.
8: Ya, kalau memang bisa dimainkan, ya sangat disayangkan ya.
0: Sangat disayangkan.
8: Ya, bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Sangat-sangat disayangkan ya. Bagaimana ya. Dengan negara-negara kecil, ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara itu
0: ya.
8: Juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan,
0: Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak Mos. Terakhir Pak Dian di Palembang. Pagi, Pak Dian.
9: Iya, assalamualaikum, Mas.
0: Ya, silakan, Pak Dian.
9: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
0: Iya.
9: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah, Mas. Jadi sogokan lebih besar gitu.
0: Jadi apa? Oh, sogokan, waduh.
9: Iya. Kita kata Amerika kan selalu mengharapkan mereka, Mas.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Dian.
9: Iya,
0: makasih. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas, ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
1: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
0: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan

0: ya habis lah waktunya injury time ya. Jadi gimana nih ke depan kans Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
1: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
0: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia?
1: Iya, bisa-bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya kepada Perancis Spanyol, tentunya kedua negara punya sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini,
0: iya,
1: punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
0: ramai banget.
1: Kan drama-dramanya
0: ditunggu. Oke, baik Kak Nasir, terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini, dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Ya, salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Ya, mendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

Curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau

dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan

ketiga narasumber kami sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan

global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini. Terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Air-air ini tentu

ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau

sampai 2045 Indonesia emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu, selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik Pak Gia. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali. Teori approach adaptasi, jadi pendekatan mengadaptasi dengan

disesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital ya, digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir,

0: misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah, ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi, juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah, ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca?

ruang ventilasi, Ujo. Dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing cabangan. Jadi ada dua di dalam squad law itu, di dalam klub olahraga. Ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional tentu.

Ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus mengadaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, perlindungan terhadap keselamatan tadi ya,

penyelenggaraan termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue diharapkan acceptabilitas, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green ekonomi maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggal. Nah, bagaimana keamanan

lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada posmeyer istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event, ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh, bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua adaptasi.

treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya, semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadop dari beberapa regulasi internasional federasi.

Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
1: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu secara umumnya, krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave yang kini terjadi di banyak titik di bumi ini. Kita dalam satu dekade ke belakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high ropes di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya, jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan risiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia. Nah, gitu ya.
0: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
1: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini, karena cukup jelas gitu, di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama. Dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah memberi menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celsius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri apa manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
0: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
2: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras ya, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyak kan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu, Pak.
0: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
2: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya, pengalaman.
0: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
2: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan, ada petir atau hujan badai gitu kan.
0: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
2: kami masih belum cukup ya. Terus dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
0: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
2: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya, atau tentang bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan, ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
0: Iya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya. Bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
2: Betul, betul.
0: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

siapa sholat Isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Bendaci melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Baik, selamat pagi di mana pun anda berada. Kini kami ajak anda ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berdiri i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Qardawi SH/MH. Dan hormat pada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Selasa subuh yang lalu kita telah membahas mengenai biografi atau perjalanan hidup salah satu imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah hidup pada masa Khalifah Muawiyah, terutama pada masa Khalifah Yazid II, Khalifah Hisham, dan akhir daripada semua Khalifah Muawiyah dan awal daripada Khalifah Abbasiyah, maka kita bahas tentang respon beliau terhadap kondisi geopolitik pemerintahan Islam pada saat itu, yang sama-sama telah kita dengar bahwa ulama besar paling senior itu, Abu Hanifah, tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Khalifah Bani Umayyah, kecuali yang pernah kita sebutkan, ada tiga, yang lurus Abdul Malik, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dan setelahnya, termasuk yang tidak didukung oleh mayoritas ulama-ulama wara', ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang masih berada di jalan yang benar, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau sendiri, seorang ulama yang kaya raya, pengusaha tekstil kalau bahasa sekarang, atau pengusaha pakaian, ikut menyumbangkan hartanya mendukung sebuah gerakan perlawanan terhadap Khalifah Muawiyah. Bahkan sendiri beliau ikut diracun, dibunuh pada masa beliau masih hidup karena tidak mendukung pemerintahan yang sah pada saat itu. Ulama mujtahid yang kedua yang senior adalah Imam Malik. Karena Imam Malik pada saat Khalifah ke-10, yaitu Yazid II, dan Khalifah ke-11 Hisham bin Abdul Malik, usianya masih 12 atau 13 tahun. Jadi tidak kita bahas karena sesuai dengan skedul kita, kita membahas runtutan secara sistematis sejak khalifah pertama hingga khalifah-khalifah terakhir, hingga termasuk suatu saat kita bahas dalam sejarah Islam kita di subuh yang berbahagia ini, bagaimana proses masuknya Islam di Aceh. Dari mana saja, siapa saja, dan bagaimana akidah pembawa Islam pertama di Aceh. Itu nanti setelah semua para khalifah ini termasuk khalifah Abbasiyah nanti kita sampaikan. Hadirin sidang yang berbahagia, sambil kita terus meniatkan itikaf, karena ada sebuah penelitian seorang dosen Universitas Islam Indonesia, Profesor kalau enggak salah beliau dosen psikologi di UI, menyatakan bahwa salah satu fadilah daripada itikaf adalah akan menentramkan jiwa. Orang yang itikaf di masjid ini yang ada niat dan itikaf akan membuat jiwanya tenang. Khalifah ke-11 daripada Bani Umayyah atau Muawiyah adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini adalah anak atau adik kandung daripada khalifah sebelumnya, yaitu Yazid II, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya pernah berkuasa selama 20 tahun, yaitu Abdul Malik pernah menjadi khalifah selama 20 tahun, yaitu khalifah kelima daripada Bani Umayyah atau Muawiyah. Hisham bin Abdul Malik ini salah satu khalifah yang cukup lama berkuasa, hampir 20 tahun. Ada 3 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sampai 20 tahun. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama. Yang kedua Malik bin Marwan. Dan ketiga adalah beliau sendiri. Meskipun Hisham bin Abdul Malik menjabat lebih kurang 20 tahun sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia pada saat itu, tapi beliau tidak mampu. Nanti kita jelaskan kendalanya apa. Tidak mampu membawa perubahan signifikan kepada pemerintahan Islam. Beliau diangkat sebagai khalifah pada saat usia 35 tahun. Dan beliau satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang belum pernah berpengalaman di pemerintahan. Belum pernah menjadi gubernur. Belum pernah menjadi panglima perang. Hampir semua khalifah sebelumnya pernah menjadi panglima perang paling kurang atau menjadi gubernur. Beliau tidak pengalaman sama sekali. Karena memang sistem politik pada saat itu, terutama pada masa Khalifah Muawiyah, ini sistem dinasti dari ayah ke anak, kecuali khalifah sebelum Yazid yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu bukan bin. Meskipun beliau punya hubungan genealogi dengan Khalifah Muawiyah, tapi bukan anak kandung daripada sebelum beliau Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman seharusnya anak Sulaiman, tetapi tidak, yaitu ke Umar bin Abdul Aziz. Hisham ini salah satu pemimpin Islam pada saat itu, matanya juling bahasa sekarang. Kalau pemimpin Islam yang baik tidak boleh cacat. Ada siapa? Yazid yang tangannya cacat. Abang kandung beliau, Yazid II bin Abdul Malik. Hisham ini matanya juling. Kibanhi presiden juling. Memang mengetap taco adagium dari daripada buta agak juling. Tapi kan cukup banyak sebenarnya pemimpin Islam. Tidak boleh imam saja kalau juling, imam salat tidak boleh jadi imam salat, kecuali enggak ada yang lain. Ini pemimpin negara. Pada saat khalifah ini menjadi pemimpin umat Islam, kekuasaan Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Perancis, ke India, ke Bangladesh. Bahkan pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, Islam sudah masuk di Aceh. Nanti secara khusus menyewai data pegang tanah oleh film. Karena beliau hidup pada tahun, diangkat sebagai khalifah pada tahun 105 Hijriah. Sementara Islam di Aceh di bawah 100 Hijriah sudah ada. Bagaimana? Ini menarik. Bagaimana kondisi Aceh pada saat itu ketika kekuasaan Islam yang berpusat di Damaskus ini? Siapa yang menyebarkan Islam di Aceh? Apakah sengaja atau kebetulan? Secara khusus nanti. Mungkin tidak cukup sekali pertemuan, dua atau tiga pertemuan baru lengkap kita bahas, sehingga komprehensif pemahaman kita, termasuk siapa saja nanti. Siapa tahu di antara kita ada nenek moyang kita yang berkontribusi terlibat dalam penyebaran Islam di Aceh. Kadang tengok hana ada turi, hana ada dupuah. Tapi ada indikatornya yang bisa dilihat bahwa nenek moyang kita misalnya terlibat dalam Islamisasi di Aceh. Karena hana tasadaro, hana dupuro itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Meskipun Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa 20 tahun, tidak ada prestasi yang signifikan yang beliau raih. Karena kenapa? Ini penting didengar oleh pemimpin. Bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota, bukan hanya camat kisi, kepala dinas dan sebagainya. Siapa saja yang diberikan jabatan publik, ini ternyata salah satu faktor besar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Hisham ini adalah faktor keluarga, kalau bahasa hukumnya nepotisme. Kenapa Sayyidina Utsman bin Affan berhasil dibunuh? Salah satu faktor menurut pihak yang membunuh adalah karena faktor nepotisme. Sayyidina Utsman berhasil dibunuh. Hisham bin Abdul Malik, beliau yang sebenarnya orang salih, orang taat beribadah, orang wara, tetapi karena dua faktor besar. Yang pertama keluarga. Mau tidak mau beliau harus menempatkan gubernurnya, panglima-panglima perangnya, panglima kodamnya, sampai panglima tingkat, kalau bahasa kita koramil, apa namanya, korem atau dandimnya, ini keluarga semua. Bahkan panglima tertinggi angkatan bersenjata anak kandungnya. Istri juga sangat berpengaruh di dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Keluarga, anak. Kita pernah membaca sejarah zaman, salah satu zaman kepemimpinan Kesultanan Aceh, di mana yang paling banyak berperan adalah istrinya, Bahkan salah satu anaknya daripada istri yang lain ikut terbunuh gara-gara provokasi daripada istrinya, yang seharusnya anaknya lah yang akan menjadi penerus setelah beliau. Kita pernah dengar ini makamnya di belakang museum tsunami. Anak kandung Sultan Iskandar Muda. Mungkin nama tulis pun Putocut. Anak kandung Iskandar Muda, anak laki-lakinya terpaksa beliau harus merajam sampai meninggal karena dituduh terlibat perzinahan. Padahal itu fitnah. Ini semua direkayasa oleh istrinya, istri yang lain. Maka bahaya asyik biro pemimpin kalau banyak bahaya. Kadang ada satu dua yang memang karena persoalan jabatan ini persoalan yang ambisius. Ini persoalan 20 tahun seharusnya menjadi negara yang luar biasa. Tetapi karena persoalan tadi keluarga, persoalan nepotisme, keluarga-keluarganya ditempatkan di posisi-posisi strategis. Sementara pemerintahan yang baik salah satunya adalah apa kata Nabi? A'immatu ala Quraisy. Ada dua pendapat hadis ini. A'immatu ala Quraisy, pendapat pertama adalah artinya kepemimpinan itu berasal dari suku Quraisy, yang pendapat pertama harus semua khalifah ini berasal daripada zuriat Nabi. Pendapat kedua termasuk Ibnu Khaldun, seorang ulama Tunisia, di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahwa makna hadis A'immatu 'ala Quraisy adalah pemimpin itu harus berasal dari golongan mayoritas. Tetapi pemerintahan yang baik adalah mengakomodir secara proporsional. Semua di dalam pemerintahan itu harus ada. Karena di pemerintahan Muawiyah ini, pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, terjadi konflik sektarian antara suku Arab Selatan dengan suku Arab Utara, antara orang Yaman yang ada di Damaskus yang ada di pemerintahan Bani Umayyah dengan orang Arab dari suku Mudariyah. Jadi terjadi konflik sektarian, konflik antar suku yang tidak mampu diredam oleh pemerintahan sebelumnya dan di masa Hisham ini. Belum lagi terjadi pemberontakan karena ulama besar Abu Hanifah masih hidup di zaman ini. Beliau tidak mendukung pemerintahan ini. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah. Pada saat itu sebelum masa Hisham, pemimpin pemberontakan ada Ali Zainal Abidin, tapi pada masa Hisham ini gerakan pemberontakan dipimpin oleh Zaid. Yang disebut dengan sekte Zaidiyah. Jadi susah. Salah satu faktornya adalah tidak mengakomodir secara proporsional seharusnya orang-orang di pemerintahan. Misalnya, katakanlah kita di Aceh sekarang dalam skop lebih kecil, kepala dinas itu harus terakomodir dari semua suku. Kita di Aceh ada terbanyak Aceh Mansrim, kedua Gayo. Lebih kurang di Aceh ada 1,000 orang Gayo, 1 juta orang Gayo. Minimal ada 2 atau 3 kepala dinas harus orang Gayo seharusnya. Demikian juga orang Barat Selatan, ada suku anu jame, harusnya ada satu dua kepala dinasnya harus dari orang sana. Demikian juga ada orang Melayu kita di Tamiang, ada orang Alas. Jadi seharusnya harus terakomodir. Ini pemerintahan yang baik, kalau tidak memang bermasalah. Dan ini terjadi pada masa Hisham bin Abdul Malik. Orangnya sangat salih. Bahkan ada anaknya satu hari tidak salat Jumat. Beliau di dalam masjid seperti ini, tiba-tiba anaknya tidak nampak salat Jumat. Terus beliau tanyakan, kenapa tidak ke masjid tadi begitu beliau pulang ke istana? Apa jawab anaknya? Kuda yang saya tumpangi ada pendapat mati, ada pendapat sakit, sehingga enggak bisa salat. Beliau sampai anaknya menskor 1 tahun. Kalau bahasa sekarang enggak diberikan kendaraan, hanya dibeli kuda. Sampai begitu beliau. Walaupun beliau seorang yang soleh, seorang kan tadi keluarga dan istrinya yang sangat berperan di pemerintahan. Jadi orang lain Haji Kamal, kita di pemerintahan kita, kita enggak sebut siapa, pernah kita rasakan di Aceh? Coba kita ingat-ingat. Karena istrinya bukan orang Aceh, enggak agak susah keluarga suaminya masuk ke istana, ke pendopo. Kita enggak sebutkan itu. Yang ingin kita pegang adalah, kalau seorang pemimpin baik, tetapi dia tidak akan jadi baik kebijakannya apabila tadi anak, istri, dan keluarganya yang mempengaruhinya, sehingga pemerintahannya enggak berjalan. Bahkan ulama besar saja Abu Hanifah tidak mendukung pemerintahan ini. Mami ulama raya kalau di Aceh, ya kita enggak sebutkan lah. Ulama paling senior di Aceh enggak mendukung, biasa pemerintahnya pun goyang. Apalagi kita sistem one man one vote, sistem demokrasi. Kalau dulu sistem kerajaan saja, pemerintahnya saja enggak bisa mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik apabila tidak didukung oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang lurus. Karena selalu saya sampaikan, 3 kunci pemimpin ini bisa menjalankan fungsinya. Dekati terus bersama ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang lurus. Kan kita tahu sekarang ulama yang baik itu ulama akhirat. Sebaliknya ulama su. Salah satunya adalah, indikatornya adalah bukan penjilat pemerintah. Kebijakannya bersuara kul haqqa walau kana muran. Dia selalu menyampaikan kebenaran walaupun berhadapan dengan resiko. Dan tentu ulama yang baik itu punya akhlakul karimah dalam menyampaikan itu. Kita enggak sebutkan. Ada di Aceh banyak ulama-ulama lurus, tapi kadang tidak didekati oleh pemerintah kita. Pertama. Yang kedua, jangan pernah hinakan, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah merendahkan zuriat Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa menyakiti keturunanku, itraqi, sama menyakiti aku. Dan orang menyakiti aku sama dengan menyakiti Allah. Kalau Allah kita sakiti. Yang ketiga, kalau secara umum adalah jangan pernah mendukung maksiat. Kalau zaman khalifah dulu, saya perhatikan semua khalifah yang suka dengan musik, setiap event kerajaan, semua pemerintahnya enggak baik, pemerintahnya enggak berjaya. Jadi itu hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat tergolong muda, usia 55 tahun. Beliau wafat tahun 125 Hijriah. Hisham bin Abdul Malik ini anak khalifah yang belum pernah menjadi apa namanya, menjabat kepala pemerintahan, dan beliau ini adalah pemimpin yang saleh dan tidak mampu melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya karena faktor keluarga tadi dan faktor orang-orang yang memang istrinya, anaknya, keluarganya, sehingga pemerintahannya tidak efektif. Ini kesimpulan kita pada subuh yang berbahagia ini. Tiga hal ini mampu kita hindari sebagai pemimpin siapapun, mau kecil sekalipun. Dan sekarang ini fakta, saya kebetulan berhadapan dengan masyarakat di lapangan, kaur hampir semua keluarga apa kecil. Ini mohon semoga didengar selama kita subuh ini oleh kepala desa apa kecil yang ada di seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Kalau mau pemerintahannya baik, didukung oleh masyarakat setempat, adalah proporsional. Kalau bisa jadi setiap dusun ada satu, jangan semua saudaranya di kaur atau di kantor kecil itu. Ini coba kita lihat, sehingga masyarakat marah, tadi ini kita jaga ritme ini, insya Allah pemerintahan kita akan baik, kepemimpinan kita akan langgeng, bahkan walaupun hanya dua periode nanti kan bisa jadi mukim. Atau ke depan kalau kita baik dengan semua masyarakat, bisa nyalek calon sebagai legislatif 2029 nanti. Nah, mungkin demikian, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan berharap semua pemimpin tidak diskriminasi dalam kepemimpinan, mengakomodir secara proporsional semua etnis yang ada terutama di Aceh ini. Jangan karena si A orang, katakanlah orang Kabupaten Pulan, semua di pemerintahnya orang Kabupaten Pulan. Ini enggak baik, ritme pemerintah enggak boleh sebenarnya. Kalau kita mau lihat tiga pemimpin yang berhasil walaupun hanya 2 tahun setengah, misalnya Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun setengah jadi kepala negara, di wilayahnya untuk bayar zakat saja enggak tahu mau ke mana, enggak ada orang miskin. Itu tadi karena beliau betul-betul profesional di dalam memimpin. Karena kita harus meyakini bahwa kepemimpinan ini amanah. Baik bikin saya kedua enan kali, enggak, amanah. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

bersama Prodio di mana pun Anda berada. Pukul 6:33 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa single-single hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat ya teman Prodio menjalani aktivitasnya. Juga untuk kamu mungkin yang baru yang sudah di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.